0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil,
0: ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa
1: Semua
0: yang Kak Rudy
1: atas
0: perlu
1: nama
0: dan
1: kamu.
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Saudara Muhammad Akram Sofyan.
1: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.

Oke teman-teman Pro2, selanjutnya kita akan mengikuti pemutaran paket produk musik kegiatan aktif akselerasi kreatif musik Kemenparekraf dari Elpama Prison dengan judul lagu This Is Quite Elpama. Selamat mendengarkan.

0: 94.5 FM Pro 2B ya. Kembali lagi bareng Nurul di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah teman-teman, pagi ini menarik banget nih. Kita kembali lagi di Noken ngobrol keren. Dan tentunya pagi ini aku gak sendirian di sini. Ada bersama 3 teman aku. Nah, halo, say hi dulu.
1: Halo.
2: Halo.
0: Nah, dengan siapa nih? Kenalkan diri supaya teman-teman Pro 2 tahu ya. Pagi ini aku lagi bareng siapa aja nih.
2: Halo, saya Aidil Fitra Ramadhani.
0: Nah, teman-teman, pagi ini ada Kak Aidil. Ada siapa lagi nih?
3: Halo, dengan saya Aini.
0: Nah, ada Kak Aini selanjutnya.
4: Halo teman-teman, kalau aku Azra.
0: Nah, ya teman-teman Pro 2, pagi ini kita bakal ngobrol keren bareng Kak Aidil, Kak Aini, dan juga Kak Azra. Nah, topik menarik pagi ini tuh kita bahas mengenai apa ya teman-teman?
4: Budaya.
0: Ya, pokoknya kita bahas mengenai kita Indonesia yang dekat banget ya sama kehidupan kita di sehari-hari ya teman-teman berdua. Apalagi di kalangan anak muda saat ini. Nah, kalau boleh tahu nih, kan teman-teman berdua pasti belum tahu ya Kak Aidil, Kak Aini sama Kak Azra nih dari mana nih asalnya, kalau boleh tahu?
2: Saya Aidil dari Biak, di Papua.
0: Kak Aidil sendiri nih ya, orang tinggal di Biak ya teman-teman berdua. Kalau Kak Aini sendiri gimana?
3: Iya, kalau saya dari Fakpa, kebetulan kita ini adalah anak-anak magang. Wah. Dari kementerian ya, dari Kemnaker. Terus dapatnya di magang di RRI.
0: Luar
3: nah, kalau saya sendiri
0: sekali.
3: Dari Fakpa, halo warga Biak.
0: Halo teman-teman berdua, nah luar biasa sekali ya. Jadi, oh ya teman-teman, teman Kak Aidil, Kak Aini sama Kak Azra ini adalah merupakan dari Magang Hub Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, kalau Kak Azra sendiri nih dari mana nih?
4: Kalau teman-teman, kalau yang lain ini kan dari Papua ya. Nah, saya sendiri agak jauh ini. Saya
0: Wah.
4: Dari Jawa, dari Jogja.
0: Wah, dari Jogja. Jauh banget ya. Jauh banget enggak?
3: Iya, betul banget.
2: Jauh-jauh.
4: Ribuan kilometer.
0: Iya. Nah, Kak Azra sendiri nih dari Jogja ke sini tuh berapa lama kira-kira?
4: Jogja ke sini tuh cuma berapa ya? Kalau tidak dihitung dengan transitnya itu sebenarnya cuma 5 jam. Wah. Tapi karena ada transit 4 jam jadi total kurang lebih 10 jam.
0: Itu kalau naik pesawat ya teman-teman berdua. Beda lagi nih kalau naik kapal.
2: Seminggu sih itu.
4: Iya, lebih 6 hari itu.

0: atau berteman dengan orang dari daerah yang berbeda, pasti pernah dong.
1: Pasti ya, dong, iya.
2: Pernah.
0: Gitu kan? Iya. Pasti dong, apalagi kita pasti. Di Indonesia nih beragam ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Dari itu, misalnya kalau kalian pernah bertemu atau berteman dengan orang yang dari daerah yang berbeda, apa hal menarik nih yang pernah kalian temui atau kalian pelajari dari teman kalian itu? Dari siapa dulu nih?
1: Azra Aidil. Azra dulu yang dari luar kali ya?
0: Oh iya, boleh nih, dari Azra yang dari Jogja. Ayo.
3: Sebenarnya ini menceritakan pengalaman di magang kerja ya.
0: Boleh ya, boleh.
3: Karena
0: banget.
3: Saya kan di sini kayak pendatang.
0: Iya, boleh
3: baru
0: banget.
3: Baru beberapa hari. Tapi untuk perbedaan-perbedaan itu yang paling kerasa sebenarnya perbedaan bahasa sih, Kak.
0: Iya.
3: Soalnya jadi kalian menggunakan logat-logat Papua dengan pace yang sangat cepat, jadi saya agak susah mengkomprehensi apa yang kalian
0: tapi,
3: ucapkan.
0: Sorry nih Kak, kalau kepotong. Tapi sebelumnya apa Kak Azra, maksudnya sebelum di Mangkanga pernah nih berteman dengan orang yang dari daerah yang berbeda?
3: Tentu saja pernah. Kalau di pertama kali yang heterogen banget lingkungannya itu tuh ketika saya di kampus.
0: Oh, di kampus.
3: Jadi bertemu dengan banyak orang luar Jawa dan banyak budaya-budaya luar Jawa, dan banyak juga orang luar Jawa yang baru pertama kali ke Jawa itu ketemunya di kampus.
0: Oh iya. Setahu saya sebelumnya nih Kak Azra sendiri kan di Jogja nih, dari kampus mana? Kalau boleh tahu.
3: Saya dari UGM, Universitas Gajah Mada.
0: Wah, luar biasa ya.
1: Tepuk tangan untuk
0: kita. Nah, kalau Kak ini sendiri nih dari kampus mana nih?
1: Iya, kalau saya kemarin kuliah di Makassar, di Universitas Muslim Indonesia Makassar.
0: Luar biasa.
1: Kareba.
0: Makassar disapa nih dari Kak Aini, dari Bia.
1: Iya, betul banget.
0: Kalau Kak Aidil sendiri nih dari mana?
2: Oh, aku sama kayak Azra dari
0: UGM juga.
2: Bukan dong. Ya, masih Jogja,
0: Jogja.
2: Universitas Amikom Yogyakarta.
0: Amin.
2: Salam ungu.
0: Oh, salam ungu.
3: Iya, warna jas almamater kita sama tahu.
2: Benar. Dikira sama gitu.
0: Jadi warnanya sama ya.
2: Kolaborasi.
0: Nah, ini kalau kalau di UGM setahu aku nih ya, KKN-nya kan keluar nih.
3: Iya, betul.
0: Kalau Kak Azra sendiri kemarin keluar apa enggak nih?
3: KKN-nya saya keluar pulau juga ke area timur, tapi masih di Indonesia Tengah, itu di Pulau Flores, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur.
0: Pasti berarti kayak udah bertemu masyarakat, punya kenalan baru di Flores ya.
3: Iya, 50 hari kan masa KKN saya, jadi ya kurang lebih 50 hari juga ke area Indonesia Tengah gitu, yang dia ya, Indonesia Timur juga lah.
0: Nah, hal menarik apa nih yang sama Kak Azra belajar di Flores nih? Maksudnya KKN di Flores.
3: Hal menarik itu pola komunikasi warganya ya. Jadi di sana itu walaupun udah ada internet, udah ada WA, semua orang punya HP, tapi komunikasi itu tetap dilakuin secara komunal, secara langsung. Kumpul di satu tempat, ngobrol, dan di situ juga jadi bisa merasakan kehangatan ya. Kalau kita di kota, di Jogja terutama, saya merasakan informasi-informasi itu disampaikan kalau bisa lewat WA, ya lewat WA. Tapi ketika KKN itu banyak informasi yang saya ngerasa warga itu perlu ketemu, perlu kumpul, perlu bermusyawarah untuk menyampaikan satu informasi. Jadi di situ sih terasa hangatnya warga.
0: Luar biasa ya. Kalau dari Kak ini sendiri nih gimana nih kalau punya teman yang dari daerah yang berbeda, kayak hal menarik apa sih yang pernah Kakak pelajari dari teman Kakak itu?
1: Kalau untuk saya sendiri, mungkin mulai dari Pak-Pak ya. Kita kan tahu apalagi daerah Papua, banyak banget perantauan. Jadi kita udah bisa ketemu orang Makassar, orang Jawa, atau dari mana, dari Sabang sampai Merauke lah. Nah, tapi hal yang paling terasa tuh pas di kuliah di Makassar, sama juga kayak Azra kan. Karena kalau kita kuliah kan banyak tuh, pasti orang-orang dari semua daerah, terus menempuh pendidikan di suatu perguruan tinggi, sama juga kayak gitu. Nah, kemarin yang agak kesulitan ya bagi saya ketika kuliah di Makassar adalah membiasakan dialek mereka.
0: Komunikasi juga ya.
1: Soalnya kan pas awal masuk kan dosen-dosennya kan masih pakai yang kayak dialek Makassar kan, ngajarnya juga begitu. Jadi pas awal masuk itu masih mencoba mencerna kayak ya ampun ini apa ya, ini lagi bahas apa, kayak gitu kan. Soalnya yeah, kayak dialeknya gak beda banget, jadi sempat ngerasa kayak ih kira-kira bakal ngerti gak ya pelajarannya, apalagi kan hukum kan.
0: Yeah.
1: Tapi setelah berjalannya waktu, alhamdulillah jadi tahu dan juga masih ya bisa dikit.

0: dikit lah dialek Makassarnya kayak gitu.
1: Luar biasa ya. Kalau Kak Aidil sendiri nih gimana nih, yang memang dari warga Biak terus tiba-tiba ke Jogja nih, nah gimana nih?
2: Ya shock sih sebenarnya, perbedaan budaya ya, terus bahasa. Soalnya tapi lama-lama udah terbiasa sih, soalnya saya kontrakannya berempat.
1: Oh, berempat.
2: Sama itu orang Jawa semua. Jadi lama-lama ngerti.
1: Lama-lama mulai terbiasa.
2: Iya, terbiasa.
0: Dialeknya juga kayak orang Jawa ya, banget
2: benar,
0: ya.
2: Benar, benar.
1: Baru balik dari Jogja langsung dialeknya udah
2: pasti.
1: Jangan-jangan udah lupa dialek Biak nih.
2: Enggak lalu dong. Masih.
1: Satu kata. Parah sih.
2: Satu kata apa?
1: Keluarkan parah sih kalau udah lupa dialek.
2: Enggak dong.
1: Nah, selanjutnya nih teman-teman. Kita kaitkan di era media sosial sekarang nih ya. Nah, di era media sosial sekarang nih, menurut Kak ini, Kak Idil dan Kak Aja sendiri tuh, anak muda sekarang tuh semakin mengenal budaya Indonesia atau justru semakin jauh dari budayanya sendiri nih? Kalau di era media sosial sekarang. Mungkin dari Kak Idil dulu boleh?
2: Kalau menurutku kayaknya udah ke budayanya ke Amerika nggak sih?
1: Oh, lebih keluar ya,
2: iya,
1: daripada
2: benar.
1: Budaya kita sendiri.
2: Benar, kalau menurut saya.
1: Yang Kak Aidil lihat di media sosial ya.
2: Benar.
1: Kalau dari Kak Imi sendiri gimana nih?
0: Kalau kita bicara soal media sosial ya, sebenarnya kan kalau media sosial kan kayak pisau bermata dua kan?
1: Iya, betul.
0: Bisa aja kita lebih mengenal budaya kita sendiri, atau juga malah mengenal budaya lain.
1: Nah, iya.
0: Karena mungkin mungkin sebelumnya ya, sebelum perkembangan teknologi yang kalau kita mau tahu suatu budaya dari daerah, mungkin kita harus pergi dulu di daerah itu. Kalau sekarang kan bisa lihat di internet. Tapi ya itu dia, ada bisa juga kita semakin jauh dari budaya kita. Misalnya nih K-pop kan. Kalau tadi kan Aidil kan bicara soal Amerika kan. Nah, kalau cewek-ceweknya yang kebanyakan K-pop kan.
1: Ya, betul, Korea.
0: Nah, iya. Jadi kalau kita memang nyarinya K-pop atau Amerika dan lain sebagainya, pasti yang keluar di timeline entah di sosial media manapun pasti budaya-budaya kayak gitu.
1: Budaya dari luar.
0: Tapi jangan juga lupa, jangan jadi lupa dengan budaya kita, iya kan?
2: Benar.
0: Makanya itu sebenarnya lebih ke kita sendiri juga sih. Gimana cara menggunakan media sosial, gimana cara kita mempertahankan budaya kita, gimana cara kita tetap melihat budaya negara lain tapi tidak lupa dengan budaya kita sendiri, kayak gitu sih kalau menurut aku.
1: Nah, kalau dari Kak Hajar sendiri nih gimana nih?
3: Untuk poin yang mengenai budaya luar Indonesia itu saya sepakat banget sama poinnya Mas Aidil dan Kak Aini ini. Saya mau mendapatkan aja kalau untuk budaya ke Indonesia bagian di luar daerahnya masing-masing itu menurut saya terpapar ke anak muda tapi tidak seutuhnya. Jadi ada hal-hal yang miss gitu loh di situ. Jadi budaya-budaya yang anggaplah tarian-tarian dari luar daerah, orang yang melihat tarian tersebut jadi terlihat itu seperti kisruh atau seperti hal-hal yang buruk, padahal kalau dilihat secara utuh itu adalah bagian dari suatu upacara yang panjang atau misal juga makanan itu kan kalau hanya kita lihat kita bisa lihat oh sepertinya enak tapi kita tidak bisa merasakan langsung ya tetap aja ada hal-hal yang miss di situ yang menurut saya tuh masih rumpang dan bisa diperbaiki lagi.
1: Nah gitu ya teman-teman, kayak apalagi di era media sosial sekarang nih kita bisa melihat banyak hal tuh dari media sosial ya. Jadi sebenarnya tuh tergantung kita bagaimana cara menggunakan media sosial, apa yang ingin kita cari kayak gitu. Kalau ini nih, kan kalau tren luar negeri tuh teman-teman lihat nggak sih di media sosial tuh pasti gampang banget viral, iya nggak sih?
2: Iya benar.
1: Kayak gampang banget viral gitu. Nah gimana nih supaya mungkin dari teman-teman punya caranya supaya budaya Indonesia tuh juga bisa menarik perhatian anak muda gitu? Mungkin dari Kak Idil, Kak Ini atau Kak Aja punya cara supaya budaya Indonesia itu juga bisa menarik atau bisa viral juga untuk menarik perhatian anak muda.
0: Siapa dulu nih?
3: Saya dulu boleh banget. Kalau budaya di luar negeri itu kan yang saya lihat orang-orangnya jauh lebih melek teknologi dan jauh lebih melek tren, karena mereka juga banyak yang profesinya itu sebagai content creator. Dan kan kalau di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang bukan kota, yang di luar Jawa, itu kan profesi konten kreator itu masih hal yang sangat angan-angan.
0: Belum
3: ada,
0: belum ada
3: prospeknya gitu loh.
0: Iya.
3: Jadi menurut saya sih kerjasama kita buat lingkungan Indonesia ini jadi ramah untuk konten kreator. Dengan seperti itu, menurut saya budaya-budaya yang ada di daerah-daerah ini dengan sendirinya akan viral karena adanya konten kreator di daerah masing-masing. Karena kalau kita mau mengandalkan konten kreator dari Jawa, mereka untuk ke daerah-daerah itu kan juga butuh biaya.
0: Iya, betul.
3: Jadi untuk mencapai titik viral itu tuh lebih susah karena tidak ada konten kreator lokal.
1: Iya.
3: Seperti itu.
1: Betul sekali. Jadi kayak lebih butuh kesadaran diri ya untuk anak-anak muda di daerah masing-masing.
3: Iya, dan perlu ini juga sih bantuan dari pemerintah supaya anak muda itu merasa ada prospeknya loh. Ini bisa jadi profesi loh.
1: Betul.
3: Menjadi konten kreator.
1: Apalagi
3: itu.
1: Di tiap-tiap daerah tuh kan pasti nih punya mungkin festival budayanya masing-masing.
3: Kalau misal ada konten kreator lokal itu kan bisa diangkat.
1: Misalnya mungkin dalam waktu dekat juga ya di Biak ada dalam waktu dekat ini ada festival budaya Biak ya di bulan Oktober ini teman-teman Pro2. Nah kalau dari KAI-nya sendiri nih gimana nih?
0: Kalau saya hampir sama ya kayak Azra dan mungkin nanti Aidil. Tapi gimana ya, kita nggak bisa menyalahkan karena mungkin orang ini lebih tertarik ke budaya luar dan lain sebagainya. Karena kan sekarang mudah banget kan, kayak kita bisa buka internet terus kita bisa cari apa aja kan. Nah yang harus kita pikirkan adalah gimana caranya biar kita bisa ini mengemas budaya Indonesia menjadi tren yang bisa dikenal semua kalangan kayak gitu.
1: Iya, betul.
0: Misalnya kayak mungkin sebelumnya tuh perkenalan budaya Indonesia tuh cuma dari dokumentasi dan lain sebagainya yang mungkin menurut anak muda kayak membosankan banget kalau dinonton, iya kan?
1: Iya,
0: nah, terus dengan adanya platform media sosial yang ya kita tahu lah ya, yang sering kita gunakan, itu kan banyak konten kreator yang kayak ada loh kontennya yang kayak mengenalkan budaya, mengenalkan bahasa dan daerah. Nah caranya kita juga untuk memperkenalkan adalah kita dukung kreator konten kreator seperti itu, ya kan? Jangan malah dukung konten kreator yang yang kayak yang apa sih namanya? Yang tidak jelas, yang suka buat kontroversi, karena kalau kita dukung yang kayak gitu terus kayak like, selalu komen, ya yang bakal keluar tuh ya mereka-mereka gitu.
1: Yang bakal naik di
0: Betul banget.
1: Mereka-mereka itu
0: makanya jadi kita perlu kayak dukung orang-orang seperti influencer atau entah siapapun, atau mungkin mulai dari diri kita juga bisa kan di festival budaya Biak nanti, entah kita mulai dari sosmed kita perkenalkan
1: share
0: kita buat video storytelling, kita kemas dengan secara menarik, kemudian entah share di Instagram story dan lain sebagainya untuk memperkenalkan. Jadi mungkin untuk saya yang datang dari Fak-Fak, nanti anak-anak Fak-Fak jadi tahu, oh ternyata dia kayak gini sekali. Kan mungkin terus Azra juga di Jogja jadi tahu, dan teman-teman yang lain kayak gitu
1: mungkin sih. Aidil juga teman-teman yang di Jogja juga
0: gitu. Jadi kita juga berkontribusi sih untuk memperkenalkan budaya kita kayak gitu menurut saya.
1: Betul sekali. Dari Kak Aidil ada atau sama nih sama Kak Aini dengan Kak Azra?
2: Saya setuju sama Kak Aini. Emang harus mulai dari diri sendiri sih.
1: Betul sekali. Kalaupun emang kita ya belum punya bakat nih sebagai konten kreator, nah betul sekali yang kata Kak Aini tadi, kita mendukung lah konten kreator yang mengenalkan budaya kita seperti itu, ya kan? Nah terus saya nih menurut teman-teman, dengan mengikuti budaya luar dan mencintai budaya sendiri itu bisa berjalan bersamaan gak nih? Kalau menurut teman-teman sendiri?
2: Kalau menurut saya
0: iya sih.
2: Bisa.
1: Iya.
2: Bisa. Harus kayaknya dari diri sendiri lagi ya.
1: Iya,
2: bagaimana cara mengaturnya kan? Algoritma medsos ya.
1: Iya, betul sekali.
2: Apa yang kita suka nanti bakal dimunculin apa ya?
1: Iya, kalau kita like-nya soal hal-hal yang di luar negeri kan pasti keluarnya Indonesia.
2: Iya benar.
0: Iya sih, setuju juga. Misalnya nih kayak para, sekali lagi ya saya ambil sorry nih kalau pendengar ada yang suka K-pop juga, misalnya kita suka nih K-pop. Nah terus kemarin kan ada juga grup Indonesia kan kayak Nona, tahu kan?
1: Nona.
0: Terus ada juga kayaknya grup band yang baru keluar deh. Nah itu kan bisa kita mungkin nonton K-pop dan lain sebagainya. Kita juga bisa mencintai dan mendukung juga mungkin grup band atau girl band dari Indonesia, misalnya kayak Nona kan. Kita dengan cara bisa streaming dan lain sebagainya. Jadi menurut saya bisa-bisa aja sih kita mencintai budaya kita dan juga mungkin menyukai budaya luar secara bersamaan.
2: Benar,
1: gitu sih. Nah dari kakak bertiga sendiri nih, apa ya yang bisa dilakukan anak muda nih supaya keberagaman itu nggak cuma jadi slogan tapi kayak benar-benar terasa dalam kehidupan kita sehari-hari nih?
0: Azra?
3: Keberagaman ya?
1: Iya, mengenai keberagaman nih
3: ya. Ngomongin keberagaman kayaknya
1: luas ya?
3: Iya, sangat luas, tapi iya, hal-hal kecil yang bisa kita lakukan itu dengan ya udah biasa aja, ketemu dengan orang yang di luar budaya kita, ya udah biasa aja, dengan orang yang cara makannya beda, cara ngomongnya beda, cara yeah, bersosialnya beda, ya udah biasa aja gitu. Dengan seperti itu ya keberagaman tetap akan tumbuh. Kalau yeah, misal ada yang beda sedikit terus kita hati
1: komentari,
3: ya
1: yeah, yeah, komentari.
3: Nah, itu merusak keberagaman.
1: Betul sekali.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya.
1: Yeah. Dari kayak ini sama?
0: Iya, yeah, sama sih kayak Azra. Karena kan kita dari kecil kan udah yeah, tahu kan kalau Indonesia tuh punya banyak ragam suku budaya, yeah, jadi udah pasti bahasanya beda, kemudian cara hidupnya atau mungkin kayak tadi Azra bilang cara makan dan lain sebagainya itu pasti beda kan, yeah. Jadi ketika kita mungkin suatu saat kayak kumpul rame-rame, ya kalau mereka ada perbedaan ya dihargai gitu kan, yeah. Karena dari situ juga kita bisa tahu, oh ternyata kalau di daerah ini cara ngomongnya kayak gini ya logatnya, kalau di daerah ini oh cara ngomongnya kayak gini ya. Terus juga kayak nggak usah sih malu untuk memperkenalkan budaya kita.
1: Betul,
0: ya
1: iya,
0: ya. Apalagi di era kayak di era berkembangnya media sosial sekarang ini, menurut saya malah apa ya, malah menjadi suatu hal yang keren sih kalau kita bisa memperkenalkan budaya kita, terus bisa ya bisa dikasih tahu ke orang-orang ya, yeah. Karena jujur saya juga sendiri senang kalau misalnya pergi ke suatu daerah terus ditanya, ih dari mana? Oh dari Fakfak. Ya udah langsung kayak cerita, iya jadi kita tuh begini, yeah, begini, iya kan, yeah. Malah bangga, kayak malah senang gitu, kayak share sesuatu hal, yeah, yang positif terkait budaya kita, kayak gitu sih.
1: Nah ini ya, pertanyaan selanjutnya nih mungkin lebih kayak ini anak muda Papua ya, kan Kak Aini sama sorry ya Kak Azra, Kak Aini sama Kak Aidil ini kan dari Papua nih, Fakfak, yeah,
2: sama
1: iya, yeah.
2: Yoi, anak timur.
1: Siap, anak timur. Nah, sebagai anak muda Papua nih, budaya atau tradisi apa yang menurut Kak Aini dan Kak Aidil tuh wajib yang tetap dipertahankan di Papua ini? Mungkin dari Fakfak, dari Biak.
0: Iya, kita dari Biak dulu. Iya, silakan Aidil.
1: Iya, budaya atau tradisi apa yang wajib kita pertahankan di Papua ini?
2: Mungkin lagu.
1: Lagu apa nih? Lagu-lagu timur atau gimana nih? Atau lagu-lagu daerah Papua.
2: Lagu daerah sama pakaian batik Papua.
1: Ah iya, setuju sih. Pasti kita keluar ke Papua tuh pasti memperkenalkan bawa batik.
0: Iya, iya,
1: untuk kayak, dan orang-orang di luar Papua juga ini kayak iya suka
0: ya, tertarik ya, kan,
1: tertarik dengan batik Papua yang kita gunakan.
0: Iya, sama-sama. Terus juga kan kayak topi khas Papua.
1: Ah iya.
0: Itu yang paling sering sih biasanya kayak misalnya kita mewakili Papua lomba di luar, iya. Nah biasanya kan gitu kan di
1: ada mahkota, iya,
0: cendrawasih namanya. Terus kayak tamu yang dari luar juga datang pasti secara simbolis dipakaikan lah kayak,
1: iya,
0: gitu. Terus juga menurut saya yang paling terasa adalah apa ya, gotong royong dan juga menghargai perbedaan sih kalau menurut saya.
1: Iya, wow, ya, di Papua ini iya bisa dibilang gotong royong apa,
0: iya, saling membantu,
1: iya, toleransinya tuh,
0: iya,
1: tinggi.
0: Betul, iya, banget.
1: Lebih tepatnya di Indonesia Timur, yeah, ya.
0: Bahkan kalau di Fakfak sendiri ya, karena saya kan baru nih di Biak jadi belum terlalu mengenal ya, yeah, ya. Jadi yeah, mungkin teman-teman yang dengar nanti bisa lah aja kita jalan-jalan di Biak.
1: Oh iya. Yeah.
0: Nah, tapi kalau di Fakfak, iya, kalau di Fakfak sendiri tuh biasanya saya contohkan aja, misalnya kayak ada pembangunan gereja, berarti ya udah kita yang Muslim juga ikut biasanya, oh, begitu. Terus iya, misalnya kayak Muslim pembangunan masjid, nanti yang agama lain juga ikut. Bahkan kalau puasa tuh mereka juga ikut kayak bagi-bagi takjil.
1: Iya.
0: Kemudian juga bagi-bagi sahur kayak gitu kan.
1: Iya,
0: dan saya rasa juga banyak daerah di Papua yang seperti itu, yang betul-betul menghargai perbedaan agama maupun perbedaan suku. Nah, itu yang biasanya apalagi sesama anak Papua kan. Biasanya kalau kita keluar ya, keluar Papua, entah di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan lain sebagainya, kalau kita udah ketemu sesama kita itu pasti yang kayak
2: saudara.
0: Iya kan, saudara. Secara
1: sudah,
0: iya, secara tersendiri tercipta langsung kayak, "Eh, gue dari mana?" Udah langsung duduk bicara, terus bicara.
1: Langsung
0: Papua bilang lagi. Itu tong bicara di sini kayaknya meja di ujung di luar sana bisa dengar tong suara. Kayak gitu sih.
2: Saudara jauh.
1: Iya. kayak gitu. Ada rasa senang sendiri kan
2: ya,
1: karena
2: kita
1: di kota rantau.
0: Jadinya ya, mungkin kita yang udah lama ngomong kayak misalnya di Makassar, iye iye marai terus mungkin Aida juga kan yang dialek Jogja supaya membiasakan. Jadinya kalau ketemu langsung mulut ini seperti senang kembali
2: ganti logat.
0: Ini Tuhan kayak gitu kan.
1: Iya. Jadi kesalahannya juga dengan Kak Azra yang nanti mungkin ketemu anak-anak Jogja di kota dia pasti kan kayak
3: ini tidak usah Jogja. Di kontrakan saja itu kan
0: Jadi
1: di kontrakan saja
3: Jawa lagi.
0: Iya kan.
1: Iya kan, jadi kayak merasa dekat gitu.
0: Karena pasti ada persamaan budayanya kayak gitu.
1: Terus sekali. Nah, terakhir nih, kalau boleh memilih satu kata untuk menggambarkan keberagaman Indonesia, dari Kak Aini, Kak Aidil, dan Kak Azra tuh memilih kata apa sih untuk menggambarkan keberagaman di Indonesia ini?
2: Kalau saya toleransi.
1: Toleransi.
0: Apa ya? Azra.
1: Dari Azra, Kak Aini.
3: Boleh bahasa Inggris nggak?
1: Boleh.
3: Wonderful.
1: Wonderful,
2: luar biasa
3: ya.
2: Ibu
3: bahasa
2: Indonesia-nya
3: apa itu?
1: Kalau dari Kak ini,
0: kalau saya sendiri apa, bingung ya untuk menyatukan hal yang sangat beragam dalam satu kata. Tapi kalau di bisa satu kata, Indonesia sih lebih tepatnya.
1: Singkat, padat, jelas. Jadi teman-teman berdua, itulah Noken ngobrol keren bareng Kak Aini, Kak Aidil, dan Kak Azra di pagi hari ini. Pembahasan yang sangat luar biasa karena pembahasan tadi tuh yang sangat dekat dengan kehidupan kita betul. Dan itu tuh udah maksudnya udah berjalan dari tahun-tahun sebelumnya hingga sekarang bahkan nanti dan itu tuh harus tetap
0: terjaga
1: tetap terjaga toleransinya dan lain sebagainya. Dan pagi ini Noken kita tuh mau melihat keberagaman itu dari sudut pandang kita sebagai anak muda. Bahasa gaulnya Gen Z. Kak atau ID lah Pak Gen Z kan ID.
2: Benar.
0: Bukan ini ya lo.
2: 2003.
1: Wow. Jadi teman-teman tetap bareng kita di 94.5 FM Pro 2 Biak karena beda itu biasa dan bersama itu yang bikin kita Indonesia.

0: Ya.
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pingin jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 bareng Nurul di siang hari ini. Yang pertama datang dari dunia hiburan nih ya teman-teman. Datang dari dunia hiburan, penyanyi asal Kanada The Weeknd menyapa para penggemarnya pada hari kedua konser After Hours Till Dawn Tour di Jakarta International Stadium Jakarta Minggu malam. Pelantun lagu Can't Feel My Face itu kemudian membandingkan antusiasme penonton pada konser hari pertama dengan pertunjukan malam kedua. The Weeknd juga mengungkapkan kesannya terhadap sambutan penonton Jakarta setelah tampil selama 2 malam berturut-turut di ibu kota. Pertunjukan malam kedua dibuka dengan lagu Baptized in Fear yang diiringi visual patung berukuran besar yang berputar dan sorotan laser hijau. The Weeknd kemudian tampil mengenakan mantel kulit panjang dan topeng perak dengan bagian mata yang menyala.
0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 kedua datang Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana resmi membuka Wonderful Indonesia Gastronomy atau WIG 2026 di Pura Mangkunegaran Solo, Jawa Tengah Sabtu 26 September. Untuk memperkuat posisi gastronomi Indonesia sebagai daya tarik pariwisata dan memperkenalkan kekayaan kuliner lokal ke tingkat internasional. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan WIG 2026 memasuki tahun kedua penyelenggaraan dengan mengusung tema From Local Road to Global Reconnection dan menempatkan Solo serta Yogyakarta sebagai pusat rangkaian kegiatan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Info kedua terakhir, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan sebagian besar Indonesia berawan pada Senin. Prakirawan cuaca BMKG Dia Ayu Retnani mengatakan di Jakarta Senin potensi cuaca berawan ditemukan di Banda Aceh, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Kota Serang, Jakarta, Semarang, Surabaya, Denpasar, Mataram, dan Kota Kupang. Sekian Info Pro 2 bareng Nurul di Santai Siang.

0: Makan apa itu? Macam enak sekali. Bage?
1: Ini kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian yang kecil ya. Sesuai body tuh.
0: Ih, tidak adil sekali. Coba bagi sama besar kah?
1: Hei, banyak protes sampai. Jadi adikku mau kah tidak?
0: Tunggu, sebelum kakak bagi kue, kakak bantu jawab satu tugas dari ibu guru.
1: Tugas? Tentang apa?
0: Ini, coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
1: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
0: Oke. Nah, karena saya juga rakyat Indonesia, jadi bagi kue ini harus adil. Begini potong kuenya, harus sama besar.
2: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo teman Pro 2 semuanya nih. Dan selamat siang teman Pro 2, gimana kabar kalian di awal pekan ini? Semoga Seninnya memang nggak terlalu berat ya teman Pro 2 nih. Buat yang dari pagi sudah beraktivitas, kerja, sekolah, kuliah, atau mungkin nih baru mulai mengumpulkan energi setelah weekend ini, kita santai dulu sejenak teman Pro 2. Selamat datang di Santai Siang teman Pro 2 yang siap jadi teman terbaik kamu ya di waktu siang hari ini, di waktu istirahat kalian hari ini teman Pro 2. Dan seperti biasa siang ini akan ada Dinar nih yang akan nemenin teman Pro 2 semuanya sampai nanti di jam 3 sore ya. Tapi yang spesial hari ini teman Pro 2, spesial banget sih hari ini ya, karena Santai Siang bakal ditemani oleh suara-suara anak muda Papua yang sedang menunjukkan bakat terbaik mereka nih. Karena nanti kita akan relay ya dari RRI Jayapura dalam audisi bintang radio tingkat Korwil 1 Papua teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang penasaran seperti apa sih perjuangan dan penampilan para peserta hari ini, kita bakal relay ya secara live dari RRI Jayapura nih ya. Dan tentunya siaran ini bukan cuma bisa didengarkan oleh teman Pro 2 yang ada di Biak aja, tapi juga bakal relay dari RRI Biak, RRI Serui, RRI Wamena, RRI Merauke, dan RRI Nabire teman Pro 2. Jadi semangat nih ya, dan tentunya suara anak muda Papua hari ini tuh benar-benar bakal terdengar sampai ke berbagai penjuru Papua teman Pro 2. Apalagi kita tahu perjalanan bintang radio ini masih panjang setelah audisi tingkat Korwil, tentunya para peserta masih punya kesempatan untuk melangkah lebih jauh ya menuju panggung berikutnya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang punya cita-cita menjadi penyanyi atau sekedar penasaran jangan dengan talenta-talenta muda Papua nih, jangan kemana-mana teman Pro 2 ya, karena nanti kita akan mengikuti relay bersama dari RRI Jayapura. Nggak hanya kita mengikuti relay juga yang spesial di pagi di siang hari ini, kalian juga yang menentukan playlist nih. Jadi bagi kalian yang mau request langsung aja ke WhatsApp kita ya di 0823 9883 9192, atau juga bisa melalui Instagram kita di Pro2Biak dan Facebook RRI Pro2Biak. Nah teman Pro 2 tetap stay tune terus ya barengan sama Dinar tentunya di Pro 2 Biak, karena siang ini kita bakal dengarkan bareng-bareng nih keseruan audisi bintang radio juga dan request time teman Pro 2 ya. Jadi aku Dinar tetap selamat datang di Santai Siang, dan hari ini kita jadi siap jadi saksi nih suara-suara terbaik anak muda di Papua teman Pro 2. Tetap stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Tifa mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik tifa di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan tifa di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.
1: Selamat pagi, teman Produa.
2: Selamat pagi, teman Produa.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi, teman Produa.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.
6: Selamat pagi, teman Pro 2.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya? Ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben a student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tapi sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang dulu nana bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ate ole
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
2: Bring them out, Produe FM. Teman terbaik kamu.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu masih kembali lagi bareng Nurul di Santai Siang. Nah, buat teman-teman Pro 2, buat kamu yang dari tadi udah kepikiran, duh mau request lagu tapi belum dikirim-kirim nih. Nah, sekarang waktunya, request time masih dibuka, kamu bisa langsung kirim request lagu dan salam kamu lewat WhatsApp 08239883 9192. Ditunggu ya requestannya, yuk langsung aja dikirim sekarang. Siapa tahu lagu pilihan kamu yang bakal kita putarkan di Santai Siang hari ini. Request time hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Timur. So, tetap stay tune terus hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Kai. Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

Rohenataje yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Mumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aima Rohenataje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aima Rohenataje biasanya diiringi lagu yang sangat keras, ruhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.

0: Wah, ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya.
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku? Tidak.
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produser. Teman terbaik kamu.

Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

94.52 94.5 FM Pro 2 Biak. Kembali lagi bareng Nurul dan Badina di Santai Siang. Nah, tadi kita udah seru-seruan nih bareng di request time dengar lagu-lagu pilihan kalian yang masuk lewat request dan lagu-lagu menarik lainnya. Kali ini kita geser sedikit nih ke daerah Jakarta, tepatnya di Pasar Tebet Barat. Ternyata bukan cuma tempat belanja kebutuhan sehari-hari, tempat ini juga punya banyak kuliner yang udah jadi langganan warga lokal alias warlock. Buat nantinya teman-teman berdua yang nanti liburan ke kota Jakarta, ada nih beberapa kuliner. Yang pertama ada Kantin Uni Linda yang punya ketupat sayur khas Padang dengan telur balado, harganya sekitar 16.000-an. Ada juga jajanan pasar mulai 4.000-an. Terus ada warung nasi Bu Aris yang punya lebih dari 30 pilihan lauk, mulai dari ayam goreng, udang balado, ikan kembung sampai krecek. Harganya juga mulai dari 15.000-an. Jadi kalau bingung mau makan apa, tinggal tunjuk lauk, beres ya teman-teman. Nah, buat pencinta mie nih, ada mie ayam bakso Yunus yang sudah eksis sejak era 1980-an. Ada mie ayam, mie amin, sampai bakso urat dengan harga mulai sekitar 25.000-an. Masih ada juga pempek Ibu Sulastri, pondok ayam goreng Tebet Barat, sampai sop dan sate kambing Estu Rame yang sudah berjualan sejak 1984. Jadi, kalau suatu saat teman-teman main ke Jakarta dan pengen wisata kuliner yang gak harus bikin dompet langsung pensiun, kawasan Pasar Tebet Barat bisa masuk daftar ya teman-teman. Karena ternyata kuliner enak itu gak selalu harus fancy, kadang yang sederhana yang udah jadi langganan warlock justru bikin penasaran. Tetap di 94.5 FM Pro 2 Biak. Habis request time, sekarang kita lanjut ke kuliner time. Jangan kemana-mana, tetap di 94.5 FM Pro 2 Biak.

0: TV naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan. Sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Kenapa emangnya?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
1: Tanya-tanya dong.
2: Produser. Teman terbaik kamu.

lewat Poin 5 FM Pro 2 Biak. Masih bareng Nurul dan Mbak Dinar di Santai Siang ini. Nah teman-teman Pro 2, tadi kita udah kulineran virtual nih ke Pasar Tebet Barat. Sekarang kita geser sedikit ke daerah Bekasi ya. Buat teman-teman yang akunya tim ayam dan tim pedas nih, ada satu kuliner yang kayaknya wajib masuk wishlist teman-teman kalau nantinya ke kota Bekasi. Namanya Ayam Celup Mang Asep. Sesuai namanya nih ya, menu andalannya adalah ayam bakar yang sebelum dipanggang, ayamnya dicelup dulu nih ke bumbu merah, kemudian dibakar dan diolesi lagi dengan bumbu sampai warnanya tuh coklat kemerahan dan bumbunya meresap. Wah, enak banget ya. Harganya juga masih cukup bersahabat nih di kantong teman-teman. Paket makanannya mulai dari 18 ribuan aja. Yang paling menariknya ada paket ayam bakar celup sekitar harga 26 ribu, udah dapet nasi, ayam, kailan goreng dan sambal gami. Ayamnya juga disebut sangat lembut dan juicy dengan rasa bumbu yang dominan manis tapi tetap punya sentuhan pedas. Nah, kalau mau yang lebih menantang lagi nih, ada juga ayam goreng serundeng dengan nasi pedas. Nasinya dicampur sambal, jadi rasanya tuh pedasnya bukan sekedar numpang lewat ya, tapi langsung ikut tinggal di lidah. Wah. Lokasinya nih ada di kawasan Pekayon Jaya, Bekasi Selatan dengan kisaran harga Rp20.000 sampai Rp35.000-an. Jadi buat teman-teman yang lagi main ke Bekasi atau nantinya liburan ke Bekasi nih dan perut mulai yang ngajak kompromi, boleh banget masukin ayam celup Mang Asep ke daftar kuliner. Tetap di 94.5 FM Pro 2 ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Wih, lagi melukis apa nih?
6: Ini laut, Bun.
5: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
6: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun, terus masuk ke laut.
5: Nah, kalau ini apa, Dek?
6: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
7: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
8: Radio Republic of Indonesia.
9: Yeah, I can't do these long drives sitting.
10: Come on. Bring them out. Hey. Bring them out.
2: Yeah. Pro 2 FM.
11: Pro 2 FM. Teman terbaik.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dina, teman Pro 2 di siang hari ini ya. Dan teman Pro 2, sekarang kita udah masuk ke momen yang seru banget nih. Siang ini kita akan mengikuti relay dari Pro 2 Jayapura, teman Pro 2, dalam rangka audisi Bintang Radio 2026 tingkat Korwil 1 Papua nih. Jadi buat teman Pro 2 semuanya yang ada di Biak nih, gak perlu kemana-mana ya, tetap stay tune terus di Pro 2 Biak tentunya, karena kita bakal sama-sama menyaksikan dan mendengarkan penampilan para peserta yang sedang menunjukkan kemampuan terbaik mereka nih teman Pro 2. Ini juga jadi kesempatan kita juga ya buat mendukung talenta-talenta muda Papua yang berani tampil dan membawa suara mereka ke panggung Bintang Radio 2026. Nah teman Pro 2, just info aja, relay ini juga disiarkan bersama jaringan RRI di wilayah Korwil 1 Papua ya. Jadi bisa didengarkan melalui RRI Biak, RRI Serui, RRI Wamena, RRI Merauke, dan RRI Nabire. Dengan sumber siarannya dari Pro 2 RRI Jayapura, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, volumenya boleh dinaikkan sedikit. Kita dengarkan bareng-bareng nih, siapa saja sih talenta yang akan tampil dan bagaimana nih perjuangan mereka di audisi Bintang Radio 2026 tingkat Korwil 1 Papua ini teman Pro 2. Selamat menyaksikan dan selamat menikmati relay audisi Bintang Radio 2026. Tetap stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Inilah seleksi Bintang Radio Indonesia tingkat Korwil 1.
1: Hai hai teman Pro 2, apa kabar kamu hari ini? Senang banget ya, aku Echa bisa kembali menyapa teman Pro 2 dari Pro 2 RRI Jayapura, tentunya di 90,1 MHz, teman terbaik kamu.
2: Iya, dan tentunya kita hari ini gak sendirian ya, Ca, karena siaran ini akan dirilai oleh Pro 2 RRI Sekorwil 1 Papua. Ya. Jadi kita harus menyapa dulu tentunya teman Pro 2 yang tentunya ada di Jayapura, Nabire, Biak, Serui, Wamena, Merauke, sampai Bovendigul. Hai semuanya!
1: Hai! Aduh, senang banget rasanya karena hari ini ya, seluruh Korwil 1 Papua tuh terhubung dalam satu frekuensi. Betul. Semangat gitu ya.
2: Dan ini mereka juga akan satu panggung
1: Dan satu pencarian untuk menemukan talenta vokal terbaik dalam Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Dan ya, hari ini kita akan memasuki ya di seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 1 Papua di hari pertama. Dan saya Faiza,
1: dan saya Echa, kita berdua bakalan nemenin teman Pro 2 ya menikmati suara-suara terbaik dari para pemenang Bintang Radio yang mewakili Satker RRI Sekorwil 1 Papua.
2: Tentunya mereka sudah melewati proses seleksi ya di Satker masing-masing, dan sekarang mereka kembali bertemu di tingkat Korwil 1 Papua untuk memperebutkan kesempatan melanjutkan perjalanan ke tingkat antar korwil untuk Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Nah, buat teman Pro 2 yang baru bergabung, seleksi Bintang Radio Korwil 1 Papua ini bisa kamu dengarkan melalui Pro 2 RRI Sekorwil 1 Papua.
2: Kalau misalkan kamu lagi mobile, jangan masalah, takut ketinggalan. Karena sekarang kamu tinggal buka aplikasi RRI Digital. Kalau belum punya, langsung aja ke Google Play Store atau ke App Store, install sekarang juga.
1: Nah, kalau misalnya dengar aja belum cukup gitu ya, terus pengen melihat secara langsung para aksi dari peserta gitu ya,
2: langsung bisa saksikan ya di YouTube RRI Jayapura Official. Jangan lupa juga untuk di subscribe.
1: Benar, jadi kalau mau dengar boleh, mau nonton juga boleh, mau dua-duanya
2: boleh ya. Dan itu baru teman Pro 2 semuanya. Dan ya, kita kayaknya Cak, Pro 2, di teman Pro 2 hari ini gak boleh cuman mendengar aja, tapi juga harus voting pastinya.
1: Betul banget, karena seperti pada seleksi di tingkat Satker, pada seleksi Bintang Radio Korwil 1 Papua ini, voting kembali dibuka untuk masyarakat yang pengen ngedukung.
2: Artinya nih ya, teman Pro 2 semuanya bisa memberikan dukungan untuk peserta favorit kamu.
1: Caranya gampang ya Kak Faiza, langsung kunjungi Bintang Radio RRI.id, kemudian berikan voting ke peserta yang menurut kamu tuh layak banget melangkah ke tingkat antar korwil.
2: Jadi nanti saat para peserta tampil dan kamu bilang kayaknya, wah ini peserta favorit, langsung voting sekarang juga.
1: Ya, jadi jangan cuma ngomong aja. Betul. Gitu ya, langsung di voting gitu, kalau memang keren ya.
2: Betul, jangan lupa juga kasih bintangnya gitu ya. Dan ajak keluarga, teman, pasangan, sahabat, atau semua geng kamu.
1: Iya, ya, satu kompleks lah ya, boleh.
2: Boleh ya, untuk dukung jagoan kamu melalui Bintang Radio RRI.id.
1: Hey Kak Faiza ya, kayaknya kita gak boleh bikin teman Pro 2 nunggu lebih lama lagi gitu ya.
2: Jadi pengurus sudah siap, peserta udah siap, dan aku yakin juga teman Pro 2 seluruh Korwil 1 Papua juga sudah siap.
1: Kita mulai perjalanan mencari suara terbaik di Bintang Radio Indonesia 2026 seleksi Korwil 1 Papua hari pertama.
2: Dan panggung kita akan dibuka oleh perwakilan dari RRI Jayapura.
1: Peserta nomor urut 1, Gabriel Alexander Daniel Tanga,
2: yang akan membawakan lagu Sesi Potret dari Eno featuring Ari Lesmana.
1: Dan teman Pro 2, kita sambut Gabriel Alexander Daniel Tanga.

0: Yeay, tepuk tangan untuk penampilan Gabriel.
1: Pembukanya yang keren banget, iya. Dan perjalanan kita tuh baru aja dimulai.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Betul ya, dari Jayapura kita kayak bakal terbang ke Serui nih ya.
1: Peserta nomor urut 2, Cindy Welse Wayoi,
0: yang akan membawakan lagu Wayawai Windawe.
1: Nah teman Pradua, langsung aja kita nikmati penampilan dari Cindy Welse Wayoi.

0: Nah, dari Serui ya, sekarang kita jalan-jalan lewat suara menuju Biak.
1: Sudah ada peserta di nomor urut 3, Marvel Marcelino Mindi Mamonto, perwakilan dari RRI Biak,
0: yang akan membawakan lagu challenge
1: Malam Biru dari Sandi Sandoro.
0: Marvel, panggung bintang radio, pilih kamu.

0: Iya, masih dari Biak nih, teman Pro 2.
1: Kali ini giliran peserta nomor urut 4, Bova Ruth Putri Tambah
0: dengan lagu Susah Lupakanmu dari Sofi Novindri.
1: Langsung aja kita nikmati penampilannya.

0: Nah, dari Biak ya, sekarang kita menuju ke ujung timur selatan Indonesia nih, Kak Faiza.
1: Iya, itu adalah Merauke.
0: Peserta nomor urut 5, Hendro Mario Anasriel Yamlean dari RRI Merauke,
1: yang akan membawakan lagu daerah Bolelebo.
0: Nah, teman-teman berdua, let's enjoy the performance.

0: Dan sekarang giliran Bo Fendi Gul yang akan bersuara.
1: Yes, peserta nomor urut 6, Novalika Kalista Damariana Emauri
0: dengan challenge song Cintaku Padamu dari Ita Purnamasari,
1: panggung bintang Radio Korwil 1 Papua milik kamu.

0: Oke teman Pro 2, gimana? Sudah mulai punya jagoan atau kayaknya juga udah punya jagoan?
1: Kayaknya udah sih ya. Kalau sudah jangan disimpan sendiri. Langsung kasih dukungan melalui bintangradio.rri.id.
0: Karena voting kamu ini menjadi bagian dari perjalanan peserta favorit menuju tingkat berikutnya.
1: Nah, dan buat yang baru bergabung, saat ini kamu sedang mendengarkan Bintang Radio Indonesia 2026 Seleksi Korwil 1 Papua melalui Pro 2 RRI Jayapura 90,1 MHz dan dirilai oleh Pro 2 RRI Sekorwil 1 Papua.
0: Tentunya kamu juga bisa mendengarkan ya dari aplikasi RRI Digital dan nonton juga keseruannya melalui kanal YouTube RRI Jayapura Official.
1: Dan Kak Faiza, kita lanjut ya.
0: Baik ya, langsung aja kita dari Serui udah punya peserta nomor urut 7.
1: Yes, ada Noel Otniel Marpaung
0: yang akan membawakan lagu sesi potret dari Enau featuring Ari Lesmana.
1: Give your best Noel, panggung ini milik kamu.

0: Iya, dan sekarang kita balik lagi ke Kota Jayapura.
1: Yes, peserta nomor urut 8, Natasha Miracle Febriella Samori, perwakilan RRI Jayapura.
0: Dengan lagu Wayawai Windawe,
1: teman peradue kita sambut Natasha.

0: Selanjutnya kita kembali menuju Bovendigo nih Kak Faiza ya.
1: Betul Kak Ica. Nah ini kita punya peserta nomor urut 9, Joshua Claudio Prio Avalino Da Costa,
0: dengan challenge song Malam Biru Kekasihku dari Sandy Sandoro.
1: Joshua, show us your best performance.

0: waktunya Nabire bersuara.
1: Peserta di nomor urut 10, Janet Angelina Morita Tontos dari RRI Nabire,
0: yang akan membawakan lagu Sediaku Sebelum Hujan dari It Gitaf.
1: Janet, panggung ini milik kamu.

0: Masih dari Nabire, teman Pro 2, kita lanjut dengan peserta nomor urut 11.
1: Ada Jensen Juicy Kakiai
0: yang akan membawakan salah satu lagu daerah Batak yang sangat familiar banget nih Kak Faiza ya.
1: Itu adalah Butet ya.
0: Silakan Jensen.

0: Okay, dari Nabire sekarang kita terbang lagi ke pegunungan
1: Wamena.
0: Nah, ada peserta nomor urut 12, ada Jane Elshie Uniwali dari RRI Wamena
1: dengan challenge song Takkan Apa dari Yura Yunita.
0: Teman Pro 2, langsung saja kita dengarkan.

0: Masih dari Wamena ke Faiza nih ya.
1: Dan kita punya peserta di nomor urut 13. Ada Brian Melianus Agustinus Lewier
0: yang akan membawakan lagu Sesi Potret dari Enau featuring Ari Lesmana.
1: Brian, it's your time, silakan.

0: Oke, teman Pro 2, kita sampai pada peserta di nomor urut 14.
1: Datang dari RRI Merauke, dia adalah Christina Arini Putri
0: yang akan membawakan lagu daerah Batak, Butet.
1: Christina, panggung bintang Radio Korwil 1 Papua, milik kamu.

0: Wow, Echa, gak terasa ya, kita sudah menikmati seluruh penampilan untuk hari pertama.
1: Dan yang menarik nih Kak Faiza, masing-masing peserta ini datang dengan karakter suara dan warna yang beda-beda gitu.
0: Ya, tentunya mereka membawa nama satkernya masing-masing ya. Tapi hari ini mereka dipertemukan dalam satu panggung yang sama.
1: Yes, panggung Bintang Radio Indonesia 2026 Korwil 1 Papua.
0: Dan teman Pro 2, meskipun ya seluruh peserta hari pertama sudah tampil, dukungan kamu itu belum berhenti di sini.
1: Betul ya, kamu masih bisa memberikan voting untuk peserta favorit melalui bintangradio.id.
0: Dan pilih peserta yang menurut kamu layak untuk terus menunjukkan perjalanan ke tingkat antar korwil Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Jadi jangan cuma bilang jagoan kamu keren gitu ya Kak Faiza.
0: Iya, karena kalau memang keren artinya kasih bintangnya. Ya, dan teman Pro 2, gak terasa juga kita sudah sampai di penghujung seleksi Bintang Radio Indonesia Korwil 1 Papua di hari pertama.
1: Terima kasih sudah bareng-bareng dengan kita ya, dan menikmati penampilan talenta-talenta terbaik dari Satker RRI Sekorwil 1 Papua.
0: Tapi jangan berpikir perjalanan kita itu sudah selesai ya.
1: Yes, karena pencarian Bintang Radio Korwil 1 Papua ini masih berlanjut ya.
0: Dan besok kita masih punya seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 Korwil 1 Papua di hari kedua.
1: Dan tentunya akan ada peserta-peserta berikutnya yang siap naik ke panggung membawa suara terbaik dan memberikan penampilan terbaik mereka.
0: Jadi pastikan ya teman Pro 2 untuk kembali bareng kita melalui Pro 2 RRI Sekorwil 1 Papua.
1: Mulai dari Jayapura, Nabire, Biak, Serui, Wamena, Merauke, hingga Bovendigul.
0: Dan kamu bisa juga mendengarkan melalui aplikasi kita yang ada di RRI Digital. Kalau belum punya, sekali lagi kita suruh kamu untuk install di Google Play Store ataupun di App Store.
1: Dan kalau mau nonton langsung penampilan para peserta, stay tune di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
0: Iya, satu lagi yang gak boleh lupa ya.
1: Apa itu kakak?
0: Iya, voting ya. Kita gak akan pernah bosan untuk suruh kamu voting terus peserta favorit kamu.
1: Nah, betul ya. Terus berikan dukungan kepada peserta favorit kamu melalui bintangradio.id.
0: Karena dukungan teman Pro 2 itu ikut menjadi bagian dari perjalanan mereka menuju tingkat antar korwil Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Saya Echa.
0: Dan saya juga...

0: ke Faiza.
1: Terima kasih untuk teman Produa yang sudah bersama kami hari ini.
0: Besok kita ketemu.
2: Lah, kita ikuti. Lah, kita ikuti.

Nah, teman-teman Pro 2, seru banget ya tadi kita udah sama-sama menyaksikan relay dari Pro 2 Jayapura dalam rangka seleksi Bintang Radio 2026 tingkat Korwil 1 Papua. Pastinya banyak banget nih talenta dan suara keren yang siap menunjukkan kemampuan terbaiknya. Tetap semangat buat seluruh peserta dan terus berkarya bersama. Dan kita akan lanjut ke info entertainment berikutnya, so tetap stay tune di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Oh.

usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

94.5 FM Pro 2 Biak, masih bareng Nurul dan Mbak Dina di Santai Siang ini. Nah, teman-teman Pro 2, ada kabar keren dan menarik nih buat kalian para Blink dan Lilis. Lisa baru aja membawa pulang penghargaan Best Pop di ajang MTV Video Music Awards 2026 lewat lagu solonya Dream yang berkolaborasi dengan aktor Jepang Kentaro Sakaguchi. Dan gak cuma menang nih, Lisa juga menjadi artis K-pop dengan jumlah nominasi terbanyak di MTV Video Music Awards 2026. Selain Best Pop, lagu Dream juga masuk nominasi Best Cinematography, Best Editing, dan Best K-pop. Tetap di 94.5 FM Pro 2 Biak, karena masih ada info update menarik lainnya yang menemani hari kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out.
3: Hey. Bring them out. Yeah. Produe FM.
4: Produe FM, teman terbaik kamu.

selalu ingat ya, aku

0: Tahukah anda? Bisa jadi anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacot ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik.

0: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Prodo FM.
3: Info Prodo bareng Nurul Sandi di sini. Datang dari dunia hiburan, Lisa Blackpink raih penghargaan Best Pop MTV VMAs 2026. Solois sekaligus anggota grup idol K-pop Blackpink, Lisa berhasil meraih penghargaan dalam ajang Music MTV Video Music Awards 2026. Dia memenangkan kategori Best Pop lewat lagu solonya Dream. Lisa saat menerima penghargaan itu mengaku bahwa mimpinya bisa membawanya kepada momen tersebut dan berterima kasih kepada Lilis, nama para penggemar Lisa yang sudah mendukungnya.
0: Info Pro 2 FM.
3: Info kedua masih datang dari dunia hiburan, sutradara Anthony ungkap tantangan kembangkan karakter Marvel. Co-sutradara film Avengers Doomsday, Anthony Russo mengungkapkan tantangan mengembangkan karakter superhero ikonik Marvel terutama dalam menemukan keseimbangan cerita. Menurut dia, menemukan keseimbangan antara memajukan cerita dan tetap menghormati karakter di Marvel Cinematic Universe yang sudah dicintai penggemar itu hal yang dinilainya sangat sulit.
0: Info Pro 2 FM.
3: Info Pro 2 terakhir datang dari dunia olahraga. Minim persiapan, Jasmine Azahra raih perunggu BMX Racing Asian Games 2026. Atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi meraih medali perunggu pada nomor BMX Racing Putri setelah melalui persiapan yang cukup singkat menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Jasmine menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 34.932 detik. Medali emas diraih pembalap Jepang Saihat Hatakaema dengan waktu 33.401 detik, sedangkan perak menjadi milik Wanyi Liao dari China dengan waktu 34.500 detik. Sekian info Pro 2 bersama Nurul Sandi.

94.5 FM Pro 2 Biak. Nah, teman-teman gak terasa ya, kita udah sampai di penghujung santai siang nih. Oke, teman-teman Pro 2, saya Nurul dan Mbak Dinar izin pamit dari santai siang ini, tapi jangan kemana-mana karena setelah ini waktunya masuk ke sore ceria. Bakal ada Kak Dani yang siap nemenin waktu santai sore ceria teman-teman dengan cerita, musik, dan tentunya suasana yang gak kalah seru ya teman-teman. Tetap di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria, teman terbaik kamu.

0: tahukah anda? Bisa jadi anda sudah akrab dengan istilah ambyar. Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
1: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting.
2: Bring them out. Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

dari Prodi FM Biak, teman terbaik kamu. Selamat sore untuk semuanya. Di sore ceria kali ini bareng Dani. Yap, semoga semuanya baik-baik saja. Ini satu lagu dari Topati, Cinta Kita, dan masih banyak lagi lagu-lagu yang bakal hadir menemani aktivitas kamu di sore ceria kali ini. Di sini 28 September 2026. Ya, tentunya kita bakal sama-sama sampai nanti jam 8. Untuk itu buat teman Pro 2 tetap stay tune saja di Pro 2 FM Biak. Sekali lagi selamat beraktivitas ya, semoga lancar, hati-hati di jalan buat teman-teman yang lagi dalam perjalanan di dalam mobil ya. Semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Oke, untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94.5 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya terus serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Salah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga nggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: Mama, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM. We'll be right back.

0: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.
3: Sore Ceria. Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Kita masih di Sore Ceria Taman Pro 2. Hari ini kalian apalagi sibuk sekali atau justru sudah pada santai di jam segini? Ada memang yang dari pagi sudah dikejar tugas, kerjaan, kuliah, atau mungkin ada juga yang hari ini lebih banyak rebahan ya. Nah, mungkin pertanyaan buat Taman Pro 2, kira-kira aktivitas apa yang paling banyak dilakukan hari ini? Kalian bisa bagikan ya. Hari ini kira-kira menurut kalian aktivitas yang paling banyak itu apa? Terus apakah Teman Pro 2 pernah merasa 24 jam sehari itu masih kurang atau sudah sangat cukup? Kalau hari ini kamu punya tambahan 3 jam mau dipakai buat apa juga teman-teman Pro 2 ya, kalian bisa share juga di sore hari ini, kita mungkin bisa bahas sama-sama dan tentang hari ini apakah teman Pro 2 lagi sibuk atau sudah pada santai biasanya di jam segini.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: ikut menyahut begitu mendengarkan cuplikan lirik ini. Cendol Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda?
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Pro 2 FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: mengenal tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi, ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, tari sirih kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan, serta hajatan-hajatan lainnya, seperti khitanan. Tari sirih kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, tari sirih kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensambel gambang kromong semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Bagus, api, api, api.
1: Jauh, kok diem dah.
2: Yo, salam mencet.
3: Siapa no?
2: Oh, on.
4: Yang tangannya masih malas nyuci di saat pandemi, mana suaranya? Yang masih sering lupa pakai masker saat bepergian, suaranya? Nenek-nenek yang suka dempet-dempetan dan tidak jaga jarak, pasti suaranya juga masih banyak. Tuh kan, kalau seperti ini, bagaimana Indonesia bisa terbebas dari virus corona? Lakukan yang seharusnya sesuai protokol.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Masih di Sore Ceria Teman Perdua ya. Saya punya satu info menarik nih, di mana YouTube dan era konten yang makin dipersonalisasi di zaman sekarang ya, membuka YouTube itu bukan lagi kayak mencari video saja, tapi kadang ada beberapa orang yang sering langsung disuguhi rekomendasi-rekomendasi berdasarkan apa yang pernah ditonton, apa yang pernah dicari, apa yang pernah disukai, atau bahkan berhenti cukup lama untuk melihat. Nah, perkembangan AI atau kecerdasan buatan ini memang membuat sistem rekomendasi dan juga berbagai fitur untuk kreator semakin canggih, dan bisa dibilang juga kreator bisa memanfaatkan teknologi ini untuk membantu proses produksi, mencari ide, hingga mengembangkan konten-konten. Nah, di satu sisi juga personalisasi ini bisa membuat pengalaman menonton juga terasa lebih nyaman, karena ya kita tahu ya, lebih mudah menemukan konten-konten yang sesuai dengan minat kita. Tetapi di sisi lain juga nih teman berdua, ada hal yang menarik untuk dipikirkan. Apakah kita yang memilih konten atau algoritma yang perlahan memilih konten untuk kita?

0: Stop Kekerasan Pada Anak dan Perempuan.
1: Pro 2 FM.
2: Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blockwork.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: Ayah
1: S3 kamu
0: selalu
1: ya.
0: bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil,
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: memberikan apa yang
1: Semua
0: Kak Rudy
1: atas
0: perlu
1: nama
0: dan
1: kamu.
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodway FM.

0: Saudara Muhammad Akram Sofyan.
1: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.

0: pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pingin jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
6: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blow dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.

0: Kakak, makan apa itu? Macam enak sekali. Bage?
1: Ini kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian yang kecil ya. Sesuai body tuh.
0: Ih, tidak adil sekali. Coba bagi sama besar, Kak.
1: Hei, banyak protes sampai. Jadi adikku mau kah tidak?
0: Tunggu, sebelum kakak bagi kue, kakak bantu jawab satu tugas dari ibu guru.
1: Tugas? Tentang apa?
0: Ini, coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
1: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
0: Oke. Nah, karena saya juga rakyat Indonesia, jadi bagi kue ini harus adil. Begini potong kuenya, harus sama besar.
2: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
5: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

0: Tiba merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Tiba mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik tifa di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan tifa di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria, Pro 2 FM.
2: Teman

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Pro 2 FM, sore ceria.
6: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
7: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Saleh.
5: Ya, Mbak, apa?
4: Buang lagi sampah itu, Saleh.
5: Yaudah, ntar lama.
4: Kamu ini males banget sih, Saleh.
5: Terus ini buang di mana, Mak?
4: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
5: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
4: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
5: Ya.
4: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
5: Ya,
4: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
5: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
4: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
5: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
4: Loh, memang kenyataannya kok.
6: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Tembang Mocopat, kandungan isinya memiliki berbagai fungsi sebagai pembawa amanat, penyampaian ungkapan rasa, alat pendidikan, serta penyuluhan, dan sebagainya.
1: Nora gampang, monggo setunggal kali tiga.
2: Nora gampang.
3: Saya Ki Gedot Suprapto, sebagai budayawan Jawa, khususnya Tembang Mocopat, ikut berpartisipasi mengajar Tembang Mocopat di sekolah-sekolah. Dengan tujuan Tembang Mocopat supaya tidak punah di bumi Nusantara ini.
0: Pasalnya dalam Mocopat terdapat banyak nilai-nilai luhur yang perlu diketahui. Setelah mengetahui, perlu pula mengamalkannya.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik.

0: ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
2: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
4: Prodo FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna, dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ

0: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
0: Kenapa, Mas? Mogok. Rasain loh.
1: Wah, dasar lo.
3: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
0: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
0: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
0: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
3: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Radio Republic of Indonesia.
6: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey.
7: Bring them out, bring them out. Produe FM.
8: Produe FM, teman terbaik kamu.

0: Ternyata, tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman berdua, mengingat waktu sudah pukul 19.58 menit saat ini, satu lagu terakhir dari Nona The One mengakhiri kebersamaan kita di sore ceria edisi hari Senin 28 September ya. Dan selepas ini ada rekan penyiar lainnya yang bakal temani kamu di Jaga Malam. Saya Dani pamit dan kita bertemu kembali di hari esok. Dadah.

0: Totebek, Totebek. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Nggak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Nggak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Stay tuned on Plodware Vibe.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke. Okay.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Produ FM.
5: Jangan galau malam-malam.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Loh, Nak, kok nggak garap tugas sekolah?
1: Paket datanya habis, Bunda.
0: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
1: Tapi, Bunda.
0: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Itu dia tadi dari sinema ya teman-teman dua, The Massive featuring Fersa Besari yang tentunya mengawal kebersamaan kita di edisi Jaga Malam hari ini. Jaga Malam edisi Senin 28 September 2026. Tepat pukul 20.44 waktu Indonesia Timur, teman-teman dua ya. Kita masih sembari menunggu untuk nanti langsung bergabung Rally bareng Pro 2 Jakarta. Edisi MLC kali ini, teman-teman dua, untuk kamu di jam 9 malam nanti sampai jam 10 malam. So, tetap stay tune on Pro 2 FM Biak ya. Anyway, juga sampai jam 12 malam nanti Ica temenin teman Pro 2 semuanya barengan sama Kak Ica di sini. Di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam di Park Fat barengan sama aku sampai jam 12 malam nanti tentunya ya. Dengan ragam musik informasi kami hadirkan terus untuk kamu. So, tetap stay tune on Pro 2 FM ya.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jamret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijamret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jamret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: hati-hati di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Oke, teman-teman dua langsung aja kalau gitu kita rally bareng Pro di Jakarta MLC Music Live Chat. Edisi hari ini Senin 28 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur untuk kamu ya. Sampai nanti 1 jam ke depan. So, tetap stay tune di 94.5.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masuk ke MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan, teman Pro 2 di sore hari ini. Seperti janji gue tadi, gue gak mungkin cuma sendirian, teman Pro 2, karena sore hari ini gue sudah bersama Felicia.
1: Hai, halo.
0: Halo Felicia, kau panggilannya Felicia atau Cia?
1: Cia.
0: Cia ya, oke. Halo Cia,
1: halo.
0: Gimana kabar hari ini?
1: Baik, puji Tuhan. Kamu gimana?
0: Alhamdulillah baik juga. Jadi hari ini kita kedatangan Felicia, teman Pro 2. Buat yang belum tahu nih, Felicia adalah juara satunya The Icon ya.
1: Yeay.
0: Congrats ya BTW ya.
1: Terima kasih, Kak.
0: Jadi gimana setelah kamu kemarin akhirnya menang nih di The Icon, apakah kamu masih menerima kayak masih banyak euforia-euforia gitu yang ke energi ke kamu gitu nyampe ya?
1: Bener, masih sih sampai sekarang. Berarti udah berapa bulan nih?
0: Berapa bulan tuh?
1: 2 bulanan berarti ya.
0: Oke.
1: Udah 2 bulanan setelah aku lulus dari The Icon. Masih kerasa sih euforianya. Masih banyak yang, oh kamu Felicia yang juara The Icon itu ya gitu. Jadi masih ada rasa, masih rasa-rasa kayak rasanya kemenangan tuh baru kemarin.
0: Wah,
1: gitu loh Kak.
0: Masih fresh banget ya.
1: Benar-benar
0: rasanya. Tapi gimana setelah dari The Icon Cia, apakah kamu punya kesibukan baru nih yang sebelumnya gak ada lagi? Sekarang aduh kok jadi kayak gini gitu. Kamu ada gak kerasa kayak gitu?
1: Ada sih, karena kan aku kan lulus apa menang dengan single kemenangan kan.
0: Yes.
1: Judulnya Masalahnya. Dan sekarang sih kesibukannya paling promo ke radio, touring gitu. Terus tampil membawakan lagu single terbaru aku ini. And it's a new thing for me. Karena ini juga pertama kali aku rilis single dan juga promo ke radio-radio gitu.
0: Oh.
1: It's my first time.
0: Wow, oh ya?
1: Yeah.
0: Okay, so welcome ya.
1: Yes.
0: Jadi dari The Icon waktu itu kamu berapa lama di karantina sampai dengan selesai?
1: 4 bulan.
0: 4 bulan?
1: Yes, 4 bulan.
0: Berarti dari awal masuk kamu udah masuk karantina. Jarang sekali ketemu keluarga berarti waktu itu ya?
1: Iya, setiap hari Senin doang, setiap show. Jadi
0: setiap
1: after show kita bisa foto atau ketemu. Tapi abis itu semingguannya gak ketemu lagi gitu.
0: Wow, itu pasti apa ya, sebuah kangen yang banget-banget ya untuk keluarga.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya bener.
0: Iya sih, kamu pasti anak keberapa BTW?
1: Aku anak pertama.
0: Anak pertama?
1: Yes.
0: Adik-adik kamu?
1: Betul, aku dari 3 bersaudara.
0: Wow, berarti mungkin di rumah akan kehilangan sosok kakak ya.
1: Iya.
0: Tapi gimana, apa yang paling buat kamu seorang Cia ini kayak memorable banget lagi dari The Icon?
1: Sebenarnya semuanya sih memorable karena kan itu pertama kali juga aku ikut acara apa ya, lomba di TV gitu, kompetisi di TV. Jadi pertama kali juga ngerasain karantina yang 4 bulan, lama banget. Dan selama di karantina tuh kita gak boleh order makanan dari luar Kak.
0: Oh, online-online gitu gak boleh?
1: Gak boleh.
0: Waduh.
1: Jadi apa ya, yang paling memorable itu adalah momen-momen aku sama teman-teman sih. Karena dari 24 peserta Kak, dan itu kayak dari, pokoknya dari apa ya, ragam provinsi di Indonesia. Ada yang dari Sumba, Bali, Batam, dan itu tuh jauh-jauh banget. Jadi kita kayak learn each other's culture gitu loh Kak.
0: Gitu. Jadi selama di situ kamu juga belajar banyak dari culture mereka ya. Tapi ada yang ngerasa gini kayak di namanya kompetisi ya. Masih kayak, aduh ini orang jago banget lagi. Kayaknya doi deh yang menang gitu. Kamu ada perasaan apa ya, was-was gitu gak?
1: Jadi fun fact, aku dari pertama kali ikut apa namanya masuk ke karantina ini, aku tuh di pikiran aku cuman kayak, okay, this is a new thing for me, it's a new experience for me. Tapi kayak I just wanted to give my best. Jadi biarlah nanti apapun itu yang akan terjadi ke depannya, setiap kesempatan yang dikasih kepada aku cuman mau memberikan yang terbaik aja.
0: Wow,
1: gitu.
0: Luar
1: jadi
0: biasa.
1: Jadi kayak gak kepikiran gitu loh Kak, mau saingin siapa, mau saingin sama siapa. Tapi emang aku tuh orangnya sangat observant gitu loh. Katanya ya, sangat observant.
0: Jadi kamu mengamati ya?
1: Iya, karena aku tuh kalau mau temenin sama orang tuh aku biasanya kayak, oh orangnya ternyata begini. Jadi di minggu-minggu awal karantina tuh kan udah pada sibuk tuh kayak udah hektik banget yang kayak, eh namanya siapa, ini siapa, bla bla bla. Nah aku tuh biasanya tuh orangnya ambivert gitu loh Kak, awal-awal tuh. Gitu, jadi once I get to know them better gitu, aku pasti bakal beda deh sama
0: langsung keluar aslinya ya.
1: Iya gitu.
0: Sebelum itu kamu kayak, ah kita lihat dulu nih orang gimana nih.
1: Bahkan teman-teman aku kan kita sempet pindah-pindah roommate kan. Nah, mereka tuh sampai bilang kalau aku julukannya tuh aktifnya kalau malam.
0: Oh gitu?
1: Iya, karena emang kayak gitu kak, kayak harus panas dulu energinya baru abis itu aku bisa tuh jadi diri aku.
0: Tapi basically kamu morning person atau night owl?
1: Aku night owl sih kayaknya.
0: Yes, betul. Sama aku juga. Iya kan? Makanya aku siaran malam ini. Karena pagi tuh kita agak susah bangun ya. Agak sulit ya untuk bangun ya.
1: Jujur.
0: Tapi gimana setelah The Icon selesai, kamu punya ini gak? Kayak hobi baru, kayak mungkin sports atau apa gitu. Kamu lagi nyoba-nyoba hobi yang kayaknya sebelumnya di selama karantina kamu gak sempet untuk cobain.
1: Apa ya? Bingung lagi. Karena selama karantina tuh emang banyak banget sih yang kita pelajarin. Okay.
0: Pelajarin.
1: Kayak apa ya, dari skill sosialisasi juga. Terus kan kita ada infotainmentnya juga kan.
0: Yeah.
1: Jadi gimana caranya kita ngomong depan media. Terus kayak jawab-jawabin pertanyaan dengan cepat itu gimana.
0: Oh gitu. Jadi basically emang dilatih juga deh.
1: Betul,
0: ya, kan, ya?
1: Benar.
0: Oh oke. Baru tahu juga nih aku ternyata. Yeah. Ternyata emang di prepare segitunya ya.
1: Jadi selama karantina tuh kita bahkan dibolehin jalan-jalan. Nah itu kayak jalan-jalan barengan gitu loh kak. Dan ada infotainment yang kayak dari media TV kan. Kita SCTV. Jadi ada media-media gitu yang kayak nge-interview kita tuh gimana perasaannya walaupun karantina tapi masih bisa diajak jalan-jalan gitu.
0: Oh iya, jadi akhirnya seru, jadi bahan liputan ya.
1: Betul,
0: berjalan-jalan kalian.
1: Seru deh, seru.
0: Oke, tapi berarti so far kesibukan kamu adalah promo untuk single kamu ya.
1: Betul.
0: Oke. Lalu setelah itu dari The Icon, kamu ini gak banyak akhirnya berinteraksi sama fans-fans mungkin?
1: Iya. Aku apa ya, senang banget sih, benar-benar bersyukur karena kayak bisa memiliki komunitas fans gitu ya. Tapi kalau aku sendiri nganggap fans aku tuh lebih ke teman-teman aku yang selalu support sama aku. Bahkan namanya tuh aku bikin sendiri kak.
0: Okay.
1: Jadi Felicious itu aku ambil dari nama aku kan Felicia.
0: Felicia.
1: Jadi aku ambil Feli-nya. Terus aku kayak mikirkan kayak apa ya kata
0: Cianya
1: yang
0: kayak. Apa nih?
1: Iya. Jadi aku memikirkan kata delicious. Tapi aku ganti Felicious.
0: Felicious
1: gitu.
0: Ya.
1: Karena. Okay. Apa ya, aku tuh kayak apa ya, mengimajinasikan my fans itu adalah orang-orang yang sangat manis, the sweetest person. Jadi aku panggilnya tuh Felicious, teman-teman aku yang manis.
0: Oh, gitu. Nice. Namanya lucu loh, Felicious ya.
1: Iya.
0: Oke, buat teman berdua nih dan juga para Felicious di seluruh Indonesia, buat kamu yang mau nanya ke Cia nih di sore hari ini, boleh banget nih gue buka sambil kita ngobrol juga nanti di YouTube-nya RRI Jakarta. Boleh banget kamu tanyain Felicia, kira-kira seputar apapun boleh kamu tanya. Dan juga pastinya di YouTube, selain di YouTube juga ada di WhatsApp-nya RRI Jakarta di 0811-800-105. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Felicia, pokoknya teman berdua, jadi jangan geser channel kamu, karena kamu masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat memperdua dan masih bersama Cia.
1: Yes.
0: Halo Cia. Jadi nih teman perdua, Cia tuh baru aja merilis sebuah single ya.
1: Mm-hmm.
0: Judulnya apa Cia?
1: Masalahnya.
0: Masalahnya. Mm-hmm. Nah, ini adalah single perdana kamu berarti ya? Berarti?
1: Sebenarnya pernah rilis single, cuman ini single perdana yang under label.
0: Oh, under label ini perdana.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Gimana rasanya setelah it's been a while lah kamu berarti nggak rilis dan akhirnya rilis lagi untuk sekarang. Kira-kira
1: rasanya,
0: gimana perasaan Cia?
1: Rasanya seneng sih, karena kayak akhirnya bisa rilis lagu lagi.
0: Okay.
1: Gitu. Sebelumnya aku sempet rilis lagu yang bahkan aku tulis sendiri, Kak.
0: Oh, serius?
1: Betul.
0: Oh.
1: Tapi kali ini rasanya tuh beda karena lagunya ini ditulis, pokoknya yang nulis lagu ini ada 3 orang.
0: Oke. Okay.
1: Dan I think they're the best at their jobs.
0: Oh.
1: Dan aku bersyukur banget ditulis sama Kak Iqbal Siregar.
0: Oke.
1: Okay. Kak Denny Sugia,
0: okay.
1: Kak Faisal, jadi kayak wow,
0: wow,
1: puji Tuhan banget aku bisa dapet lagu yang seasik ini, se-catchy ini, dan juga apa ya, yang cocok lah sama suara aku.
0: Wah,
1: gitu.
0: Berarti so far kamu sangat puas berarti ya?
1: Wah,
0: nah, aku boleh tahu gak sih Felicia, kira-kira lagu ini masalahnya itu sebenarnya apa sih yang diobrolin, bercerita tentang apa sih masalahnya ini?
1: Jadi masalahnya ini tuh menceritakan sebenarnya lebih ke tentang orang yang gagal move on sih Kak.
0: Oh, gamon.
1: Iya.
0: Wow.
1: Sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau Kakak pernah nonton film Sore?
0: Oh ya. Yeah?
1: Iya. Jadi kurang lebih mirip-mirip kayak gitu. Kayak mengulang lagi ke masa lalu walaupun masalahnya dia udah tahu orang itu sebenarnya gimana. Tapi tetap diulang terus gitu.
0: Oke. Okay. Jadi sebenarnya masalahnya adalah orang yang dikasih kesempatan ini selalu mengulangi kesalahan yang sama gitu.
1: Betul, dan kitanya juga gak bisa ngelupain gitu loh.
0: Yeah,
1: kitanya
0: yeah,
1: gak bisa ngelupain dia, hatinya masih sayang, masih rindu. Jadi ya gimana dong.
0: Oh iya iya iya. Jadi sebenarnya kalau aku boleh tahu nih, ini lagu waktu kamu terima, kamu langsung ngerasa kayak, wah ini lagu kayaknya akan relate ke banyak orang. Atau at least, kayaknya relate ke aku nih gitu.
1: Iya, yang pertama aku langsung kayak, karena kan aku sendiri juga suka dengerin cerita dari teman-temanku
0: kan.
1: Biasanya kalau di sekolah dulu kan kayak zaman suka-sukaan, HTS-HTS-an gitu. Pada kayak, iya aku suka sama ini tapi aku masih gamon sama masa lalu. Dan pas aku dengerin lirik lagu ini pertama kali aku denger demonya kayak, duh ini relate banget pasti ke banyak orang gitu kan.
0: Oh, I see.
1: Dan pas aku dapet ternyata kan kita dikasih 3 demo lagu gitu kan.
0: Oke, okay,
1: kan?
0: Okay.
1: Jadi buat top 3 grand finals kita udah dapet 3 demo lagu.
0: 3 demo lagu.
1: Dan udah disesuaiin sama karakter ini yang mana udah dibagi. Dan pas aku ternyata kedapetan lagu masalahnya, aku baca lagi liriknya kayak, oh ternyata relate juga ya buat aku gitu.
0: Jadi karena itu.
1: Iya gitu.
0: Iya. Tapi waktu akhirnya materi ini jadi, berarti kamu dapetnya liriknya dulu atau udah bentuk demo jadi gitu?
1: Udah bentuk demo jadi.
0: Oh, udah bentuk demo.
1: Cuman gak ada part bridge-nya itu, gak ada.
0: Oh, bridge-nya masih kosong nih.
1: Masih kosong.
0: Oke, okay. Jadi akhirnya kamu bantu ngisi?
1: Enggak,
0: atau gimana?
1: Aku langsung baru dapat bridge-nya tuh di hari H kita rekaman.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku belajar on the spot bridge-nya, terus habis itu aku latih on the spot dan latihan on the spot, terus habis itu langsung direkam.
0: Wow.
1: Jadi benar-benar, dan ternyata itu adalah part favorit aku di lagu itu.
0: Oh gitu.
1: Dan ternyata itu part favoritnya.
0: Jadi itu adalah tiba-tiba yang kayak, oh ini enak banget ternyata part ini.
1: Iya.
0: Oh,
1: itu yang bikin
0: aku
1: semakin jatuh cinta sama lagu masalahnya.
0: Wow. Gitu. Keren. Setelah lagu ini dirilis, Cia, apakah kamu dapat atensi yang langsung kayak yang banyak sekali gitu kayak, oh ini yang emang aku ekspektasikan nih dari lagu masalahnya dari awal gitu. Kadang penyanyi itu punya sense gitu loh soalnya ke lagunya.
1: Iya, benar. Kalau aku sendiri ini kan memang lagu kemenangan kan, Kak.
0: Yeah.
1: Tapi gak bisa dipungkirin emang The Icon itu emang masih di season pertama banget.
0: Oh iya.
1: Iya kan, masih season pertama banget.
0: Betul.
1: Jadi ekspektasi aku pastinya tinggi,
0: okay.
1: Cuman aku gak mau yang bener-bener yang kayak, ah ini udah pasti naik gitu.
0: Gak mau
1: gitu loh, karena emang aku juga masih berproses dan ini adalah bisa dibilang my first step juga ya.
0: Yes.
1: Like little step to the music industry.
0: Oke. Okay.
1: Jadi I think it's a very great opportunity for me bisa merilis lagu yang dibikin oleh apa ya, komposer ternama, yes, ya bisa dibilang, yes, gitu. Yes. Tapi apa ya, kalau secara feeling aku sih ya masih bertahap lah ya kak.
0: Oh iya. Yeah.
1: Sampai sekarang juga masih banyak mendengar aku, yang puji Tuhan juga kalau misalnya ketemu sama aku kayak kakak lagu masalahnya aku suka banget tuh gitu.
0: Oh, yeah?
1: Oh kakak tahu lagunya gitu. Iya, jadi rasanya seneng lah karena kayak apa ya, aku tuh masih bisa dibilang kayak masih baru banget, masih fresh banget nih kan. Jadi bisa mendapat tanggapan yang orang-orang yang suka sama lagu aku, bahkan sampai hafalin refrain runs aku versinya gimana. Gitu tuh rasanya kayak bangga, bersyukur, seneng banget deh rasanya bisa ternyata bisa ketemu sama orang-orang yang kayak, oh mereka tuh dengerin lagu aku gitu loh. Jadi seneng gitu.
0: Oke, okay. Tapi selama lagu, proses lagu masalahnya ini, kamu punya ini gak sih kayak ada challenge yang sebenarnya, aduh sebelumnya belum pernah lagi atau ini baru pertama lagi di baru ada di lagu masalahnya ini, Cia?
1: Oke, okay. Sebenarnya lebih ke apa ya, ciri khas referensinya itu sih.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Karena aku tuh dari sebelum The Icon tuh kan emang sering ngonten kan, yeah, kak. Dan karena aku sering ngonten cover lagu-lagu baru, jadi aku tuh sering seringkali mencoba taruh ciri khas aku gimana sih dalam nge-cover sesuatu suatu lagu gitu. Nah, dari seringnya cover itu, semakin sering aku kayak mencari-cari ciri khas aku gimana, aku jadi semakin tahu diri aku gimana, suara aku gimana. Nah, ikut The Icon pun juga kayak gitu, karena setiap minggu kan beda-beda konsepnya tuh. Konsep lagu, stage tuh beda-beda. Jadi aku harus mencari di mana ciri khas aku di dalam performance berikutnya nih, gitu.
0: Betul.
1: Nah, di lagu masalahnya ini juga sama.
0: Oke. Okay.
1: Waktu itu aku di vocal direct sama Kak Kamga.
0: Oke. Okay.
1: Dan aku bisa
0: Kamga nih, the best banget.
1: Jadi selama proses recording tuh aku ngerasa benar-benar kayak, aduh ini ranah aku banget.
0: Asik.
1: Gitu.
0: Ini Cia banget nih. Gokil.
1: Gokil. Jadi aku ngerasa masalahnya ini adalah apa ya, mungkin bisa dibilang lagu pertama yang benar-benar aku ngerasa aku banget nih gitu.
0: Oh, oke. Ini kan berarti lagu ini tentang tadi ya, balik lagi orang yang gamon, terus juga orang yang mengulangi kesalahan yang berkali-kali tapi tetap dimaafin.
1: Betul.
0: Nah, kalau menurut Cia, lagu ini tuh ditujukan untuk orang yang lagi dalam perasaan apa, Cia?
1: Lagi dalam perasaan gagal move on sih.
0: Oh, lagi gagal.
1: Lagi di perasaan ngeyel-ngeyelnya, dibilangin lupain aja tapi masih balik lagi.
0: Lagi denial ya.
1: Denial juga bisa, betul.
0: Oke, okay, berarti ini untuk orang yang lagi batu, lagi denial ya.
1: Betul.
0: Oke, okay, kalau gitu buat para Felicious dan juga teman produser seluruh Indonesia, mendingan daripada penasaran, kita dengerin dulu kali Cia lagunya ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, kalau gitu this is Felicia teman produser dengan masalahnya. Here we go.

0: Masih di MLC Teman Berdua Music Live Chat dan masih bersama Felicia.
1: Halo.
0: Tadi kita sudah mendengarkan Cia lagu kamu yang berjudul Masalahnya. Gila banget ternyata. Kok nyampe note setinggi itu ternyata ya? Gila. Emang kalau kamu dengerin tadi lagunya Teman Berdua itu benar-benar menyadarkan ya. Aku tadi ada notice satu lirik di mana manusia tidak berubah. Apakah begitu menurut seorang Cia?
1: Menurut aku ada fase di mana manusia itu mungkin kayak kelihatannya kayak oke udah berubah. Cuman kayak deep down, aku ngerasa manusia itu nggak mungkin berubah, kayak nggak pernah berubah kayak fully gitu loh. Tapi kayak maksudnya kayak kalau berubah at one phase itu mungkin. Cuman kayak I don't think they change fully gitu loh.
0: Oke.
1: Kalau aku sendiri ya.
0: Itu menurut Cia.
1: Aku gitu.
0: Kita rubah perspektifnya. Apakah orang mungkin memaafkan kesalahan yang sama berulang kali? Menurut Cia gimana?
1: Menurut aku mungkin. Karena ada orang yang kayak gitu. Kayak people pleaser gitu ada.
0: Baik aja dia.
1: Iya. Memaafkan berulang kali.
0: Baik dia.
1: Tapi ya kalau aku sendiri there's limits lah. There's limits pasti. Kalau misalnya masalahnya asik masalahnya.
0: Masalahnya kalau masalahnya apa?
1: Iya, kalau berulang kali terus pasti juga ya ada pastinya capek lah.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Jadi buat kamu nih Teman Berdua yang merasa jadi orang yang mengulangi kesalahan atau justru memaafkan berkali-kali, ya kita harus ingat semua punya limit ya. Tapi menurut Cia ini jadi pertanyaan, apakah orang layak untuk diberikan kesempatan berulang kali?
1: Gimana ya?
0: Nah.
1: Tergantung. Kalau misalnya emang gimana nih ya jawabnya nih ya.
0: Ayo, ini karena materi lagunya berat banget sebenarnya Cia.
1: Aku sendiri sih kesempatan kedua pastinya akan aku kasih. Tapi kalau memang halnya ini ya kayak terlalu berat gitu dan masih diulangin, kayaknya I'll reconsider sih.
0: Gitu. Itu penting sih. Karena biar gimana pun kita harus mentingin diri kita sendiri dulu ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau gitu itu tadi luar biasa dan ada high note yang menurut aku gila banget sih. Itu menurut kamu ini enggak maksudnya kamu kesulitan enggak dalam mengambil record take itu?
1: Sebenarnya gimana ya? Sempat kesulitan. Karena tahu gak sih kak pas pertama kali aku di situ recording, jadi dari tadi tuh dari verse sampai ref kayaknya tuh dari verse sampai verse 1 sampai verse 2 pokoknya itu aku record dengan headphone yang delay.
0: Serius?
1: Dan aku nggak sadar.
0: Berarti dari mixer ke headphone ada delaynya?
1: Iya, jadi kayak aku baru ya gitu. Tapi aku nggak sadar sampai kakak Amga tuh nanti terus dia kayak, kamu headphone-nya delay gak sih coba nyanyi bagian ini? Karena setiap kali aku ngambil part backing-nya gitu pas ngisi tuh kayak kok telat-telat gitu. Terus kayak kayaknya ini gak bener deh, ini gak bener. Terus pas dicek ternyata iya.
0: Ternyata delay.
1: Iya, dan itu udah

0: setengah lagu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kayak ternyata tapi aku bisa ngikutin temponya setengah lagu itu.
1: Oh.
0: Jadi yang gak nyadar aja gitu.
1: Tapi emang delay ternyata ya.
0: Iya gitu.
1: Oke okay, oke okay, oke. Okay. Jadi emang sebenarnya buat kamu nggak ada masalah dari teknik vokal tapi justru di teknik alat ya justru ya.
0: Teknis.
1: Di teknis alat ya, gokil. Nah. Sekarang Cia, saatnya kita membacakan nih buat teman Pro 2 dan juga Felicious yang udah nanya ke YouTube RRI Jakarta nih.
0: Okay.
1: Kita sapa-sapa dulu kalian nih yang udah absen, ada siapa nih? Ada, kayaknya ada yang minta disapa nih Cia nih.
0: Oh iya?
1: Ada dari Bunga Ganesha Pakpahan. Katanya Cia, okay. Hai Kak Felicia katanya.
0: Halo Kak Bunga, apa kabar?
1: Karena dia, oh ada juga dari Aditya. Sapa Kak Felicia katanya.
0: Hai Kak Aditya.
1: Terus juga ada dari siapa nih? Ada dari Ilham KDI.
0: Wow.
1: Katanya kalau suatu saat Felicia punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Felicia tuh pengen berkolaborasi dengan siapa? Oh, nice
0: okay,
1: question.
0: Nice question.
1: Kira-kira
0: tapi
1: apa?
0: Ini buat apa nih? Dari Indonesia atau dari luar?
1: Kita ambil satu kali ya, satu dari Indo,
0: satu dari Indo, satu dari luar. Oke. Okay. Ntar mikir dulu nih.
1: Indo dulu deh.
0: Banyak
1: Indo
0: nih,
1: dulu.
0: Banyak sih.
1: Oke.
0: Okay.
1: Yang paling yang wah Felicia admire banget.
0: Kalau dari Indo, Kak Afgan.
1: Oke.
0: Kalau dari luar, siapa ya? Tori Kelly.
1: Oke. Okay. Kita tanya dari Afgan dulu. Kenapa Afgan?
0: Karena waktu itu sempat jadi juri juga kan di The Icon.
1: Oh iya benar.
0: Nah dari situ entah kenapa aku jadi kayak semakin ngefans gitu loh.
1: Oh,
0: yeah? Dan aku denger-dengerin lagu-lagunya yang dari album-albumnya dulu juga. Dan itu kayak wow. It's so good gitu loh kayak
1: oh.
0: I think his voice itu kayak super mesmerizing at the same time tapi juga kayak super technical juga
1: yeah.
0: Dan apa ya sangat ciri khas gitu
1: ciri khas banget bahkan mungkin kalau bisa dibilang kan itu ya beyond your era ya sebenarnya waktu Afgan pertama-tama rilis single gitu tapi ternyata sampai ke era kamu juga ya lagu-lagu Afgan
0: betul.
1: Ya apa yang paling kamu ini banget dari lagunya Afgan yang paling kamu memorable banget?
0: There's this one song tapi menurut aku ini kayak agak-agak hidden gem.
1: Boleh tuh.
0: Jadi it's an English song
1: okay,
0: from him.
1: Okay.
0: Judulnya itu Alone with You. Dan di situ aku dengar teknik vokal Riven Runs yang Afgan di situ dan ternyata kayak asik banget gitu.
1: Oke, yang pertama tadi Afgan ya. Yang kedua siapa tadi?
0: Di luar
1: yang,
0: ya?
1: Yang luar.
0: Kalau di Indo sebenarnya ada lagi sih.
1: Oh, ada. Satu lagi deh, boleh Indo.
0: Aku tuh sangat admire Kak Ziva.
1: Ziva Magnolia.
0: Yes.
1: Oke, kenapa Ziva?
0: Karena dari kecil kan aku juga sebenarnya bukan yang pakar Riven Runs banget tau Kak.
1: Oke.
0: Jadi emang aku tuh baru belajar karena memang aku lihat semakin banyak apa namanya kayak aku lebih sering research kayak penyanyi jadul
1: okay.
0: Yang kayak R&B 2000s
1: okay,
0: gitu kan. Jadi
1: okay.
0: Aku mulai dengar kayak Riven Runs dan pas aku sempet nonton pokoknya video Kak Ziva lagi cover lagu apa gitu dan aku kayak jadi terinspirasi wah aku harus coba belajar teknik vokal Riven Runs juga nih karena emang I really admire Kak Ziva dan Riven Runs-nya dia and I think she's a genius.
1: Gila Ziva,
0: yes
1: gila.
0: I love her. Jadi aku kepengen juga bisa berkolaborasi sama Ziva.
1: Amin. Kalau luar tadi siapa?
0: Tori Kelly.
1: Kenapa kenapa beliau?
0: Kenapa beliau? Karena, gimana ya, aku tuh ngefans banget teknik vokalnya, dia kayaknya semua bisa deh.
1: Oh.
0: Tori Kelly tuh. Dan apa ya, tone suaranya juga tipis-tipis tapi kayak effortless gitu loh.
1: Oh.
0: Yang kayak gitu tuh.
1: Iya.
0: Nah, aku ngerasa, kalau kata orang-orang sih, tipis-tipis suaranya aku tuh, kadang dimiripin sama Ariana Grande sama Tori Kelly.
1: Okay.
0: Tapi kalau aku sendiri sih nganggep dimirip-miripin gitu sih ya bersyukur aja.
1: Yeah.
0: Cuman aku tahu sebenarnya gak semirip itu. Cuman mungkin karena aku kiblatnya sama gitu kan. Terus kayak emang aku belajar juga dari mereka teknik-tekniknya.
1: Yeah, yeah.
0: Aku dengerin juga lagu-lagu mereka gitu belajar dari mereka pokoknya. Jadi mungkin mereka mungkin teman-teman yang dengar suara aku tuh kayak suaranya mirip Tori Kelly, mirip Ariana Grande
1: gitu.
0: Okay. mungkin okay, gitu. Okay.
1: Tapi kalau dari Cia ada yang satu musisi yang kamu look up banget gitu, kayak aduh pengen deh kayak dia nih gitu.
0: Ariana Grande.
1: Yeah. Wah, dia juga gila sih. Ariana gila juga sih. Kalau Ariana kesini kamu pengen nonton?
0: Mau banget. Kemarin tuh gak sempet
1: ya. Mungkin next time, semoga kamu bisa dapet ya.
0: Dateng dong ke Indo.
1: Ayo Ariana, mungkin Ariana lagi nonton MLC ya. Oke, ini tadi pertanyaan. Terus ada juga dari, siapa nih? Ada dari Grace. Katanya, Cia gimana awal mulanya bisa riff and run? Soalnya riff and runsnya bener-bener smooth banget katanya.
0: Oke. Okay.
1: Boleh nih dijawab buat Grace.
0: Ya, jadi awal mula aku tuh belajar riff and runs itu sebenarnya bertahap sih, nggak langsung bisa. Karena emang harus konsisten latihannya.
1: Oh ya?
0: Aku sendiri juga awalnya ngira kayak, aduh ini susah banget, gila. Gitu. Awalnya juga ngira kayak, aduh ini gimana ya caranya bisa smooth. Tapi kalau dari aku sendiri mungkin belajar dari referensi-referensi musik. Kalau aku tadi kayak Ariana Grande, kita bisa tahu ya referensi dia segila apa.
1: Segila itu.
0: Trey Kelly juga. Kalau aku sendiri sih referensinya kebanyakan dari luar sih, dari western gitu. Mariah Carey juga. Wow gitu kan. Dan aku belajar reference tuh step by step. Dan dulu tuh aku sempat pusing banget kayak, aku bisa nih ngikutin reference. Aku udah bisa kayak ngejiplak lah gitu istilahnya. Udah bisa ngejiplak, cuman aku belum bisa create my own reference gitu, belum bisa. Nah, jadi tahap gimana aku bisa menemukan cara aku, khasnya aku riff and runs itu adalah dengan tadi kayak nge-cover lagu orang, tapi aku harus taruh ciri khas aku gimana di lagu itu.
1: Oh, I see. Itu, jadi lagu orangnya dibikin agak Cia lah ya.
0: Aku cari nih riff and runs-nya alternatif nadanya kemana ya gitu. Awalnya juga aku pas belajar riff and runs tuh pelan-pelan. Kak Grace tadi ya.
1: Oh iya, Grace, betul.
0: Jadi misalnya Fall in Love Alone. Fall in Love
1: Alone. Nah lo gimana coba
0: tuh? Gimana? Aku juga lagi aduh gila ini gimana Riven Marsha. Tapi belajarnya tuh step by step kak. Jadi kayak gitu. Baru abis itu next step baru baru digabungin. Jadi pelan-pelan, jadi slow-mo gitu kan. Each note step by step baru aku gabungin.
1: Tuh, jadi itu Grace ya, ternyata harus pelan-pelan pas supir ya kalau misalkan mau latihan ya. Gitu. Terus juga ini makin banyak aja nih Felicious yang join di sini ya. Katanya tadi ada yang sempat nanya kalau enggak salah, gimana cara kamu ngebedain antara nyanyi dan juga sekolah katanya?
0: Oke. Okay.
1: Belajar lah, belajar gitu.
0: Belajar dan nyanyi. Gimana manage waktunya gitu. Kalau aku sendiri sih scheduling sih. Jadi misalnya aku udah bikin jadwal, oh kalau besok aku ada misalnya lomba nyanyi besok, berarti aku persiapannya dari pagi aku sekolah, terus langsung pulang ngerjain PR, terus mungkin bisa tidur sebentar, terus langsung siap-siap get ready lomba. Jadi kayak udah ada jam-jamnya, alarm-alarmnya jam segini, udah harus GC nih, siap-siap bareng-bareng buat lomba.
1: Harus
0: gitu.
1: GC tuh.
0: GC, yoi.
1: Ada yang gak tau gak GC nih? GC. Takutnya gak tau nih GC apaan nih. Oke, berarti kamu harus well prepare dari situ.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya benar.
1: Oke, nah sekarang kita ke WhatsApp nih, Cia ada Lara nih yang bertanya. Kalo selamat malam kak, katanya pernah nggak kak Cia ini ada di fase ketika merasa pencapaian yang kakak Cia dapatkan itu ternyata datang bersama tekanan yang nggak semua orang bisa lihat, dan bagaimana kakak Cia belajar untuk menghadapi tekanan itu tanpa harus kehilangan diri sendiri. Wih, bagusnya ya.
0: Wow, mau nangis aku
1: bacanya. Luar biasa,
0: terharu, best banget.
1: Thank you Lara ya.
0: Thank you loh Lara. Iya, sebenarnya sekarang aku lagi menjalani fase itu sih sebenarnya. Karena kayak memenangkan The Icon itu it's a gift, it's an honor for me. Tapi sekaligus juga ada pressure-nya juga. Karena memang aku termuda kan di The Icon. Dan memang The Icon ini adalah season perdananya juga gitu. Jadi, and it's also my first time kayak terjun ke apa sih acara kompetisi TV gitu kan. Jadi pertama kali merasakan banyak hal lah. Pokoknya this is my first time in many things. Jadi it's pretty pressuring. kayak dari sisi comments juga, negative comments mungkin juga dibanding-bandingkan juga. Gitu.
1: Yeah.
0: Padahal sebenarnya dari aku sendiri juga gimana ya? Aku sendiri juga dibandingkan sama orang-orang yang aku look up to gitu kan. Jadi ada rasa enggak enaknya juga. Pretty much apa ya? Ada sih kerasa sih pressure-nya di umur aku yang juga masih muda ini. Setiap apapun yang aku lakukan tuh kayaknya pasti ada aja orang yang komen tentang itu gitu. Kerasa sih pressure-nya. Cuman kalau dari aku sendiri gimana aku keep up to being a version of myself itu lebih ke berdoa sih. Lebih ke berdoa, spend time with myself and with my own mind. Terus juga kayak tadi aku bilang berdoa karena aku setiap kali aku perform tuh aku berdoa supaya suara aku ini bisa memberkati banyak orang.
1: Amin.
0: Jadi I always try my best to give the best for you guys juga. Jadi gimana caranya aku bisa jadi versi diri aku sih sebenarnya lebih ke berdoa. Berdoa ke Tuhan, spend time with family juga karena keluarga yang tahu kita benar-benar tuh gimana aslinya, gimana. Personality kita gimana aslinya di rumah tuh keluarga yang paling tahu. Jadi aku tuh lebih spend time lebih banyak sama keluarga aku gitu. Bahkan setiap karantina, di masa karantina itu juga aku sering kali video call gitu. Setiap kali aku mau perform, mah yang kayak gini tuh improve-nya aku gak sih? Atau apa gimana? Terlalu over kah? Terlalu gitu. Aku selalu tanya dulu sih ke mama papa aku, ke orang tua, keluarga. That's pretty much sums up who's me.
1: Jadi itu ya Lara, kalau misalkan dari Cia memang banyak apa ya, bisa dibilang meditating ya sih kalau kamu kamu sama diri kamu sendiri gitu nggak sih?
0: Renungan,
1: apa namanya, yoga, bakasana gitu-gitu ya. Gitu. Jadi cara Cia menghadapi tekanan tadi kayak gitu ya, gitu tanpa kehilangan diri sendiri.
0: Betul.
1: Harus. Okay, itu tadi. Ini banyak banget yang bilang makasih juga. Felicia gitu katanya.
0: Makasih.
1: Katanya keren banget jawabannya Cia.
0: Terima kasih.
1: Ini pasti Felicia semua nih yang join nih.
0: Thank you Felicia sudah nonton.
1: Luar biasa nih Felicia ya. Tapi anyway Cia, buat kamu nih sebagai penyanyi, kira-kira best time untuk mendengarkan makanya ini kapan?
0: Masalahnya, sorry
1: kok jadi makanya? Masalahnya ini kapan?
0: I think best time itu di jam 8 mungkin ya.
1: Oh, jam 8 malam? Oh, kenapa tuh?
0: Aku gak tahu, kayak aku kepikiran jam 8 aja karena kalau aku sendiri, mungkin ini based on pengalaman kali ya, fase-fase gamon tuh mulainya dari jam-jam sorean gitu, Kak.
1: Jam-jam sore.
0: Oh, berarti bukan jam 8, Deng. Mungkin jam 5 bisa kali ya, udah mulai dari jam 5.
1: Wah, gila sore banget tuh. Itu. Jam-jam orang pulang kerja tuh.
0: Benar-benar.
1: Iya sih. Justru di jam-jam rawan itu ya.
0: Jam-jam rawan, yoi.
1: Jujur.
0: Overthinkingnya mulai
1: overthinking. Hindari jam 11 ke atas lah kalau bisa ya.
0: Kalau
1: bisa udah tidur tuh.
0: Itu tuh lebih, kalau jam 11 tuh itu udah lebih deep in their feelings.
1: Wah,
0: banget itu.
1: Kacau.
0: Nah, itu udah kacau sih itu.
1: Ini kalau cowok-cowok udah nongkrong biasanya udah ngomongin UFO tuh jam segitu. Jadi jam-jam rawan itu harus dihindari.
0: Betul.
1: Cia, kira-kira kamu mau bilang apa nih ke Felicious dan juga mungkin teman produser seluruh Indonesia yang lagi nonton kita di YouTube RRI Jakarta, kira-kira apa yang pengen Cia sampaikan? Silakan.
0: Jadi buat teman-teman Felicious dan juga buat teman-teman produser di seluruh Indonesia, salam kenal ya. This is my first step juga, apa ya, baby step lah ya. Aku rilis lagu terbaru aku ini, judulnya Masalahnya. Aku berharap kedepannya lagu Masalahnya ini juga bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian yang lagi ada di fase gagal move on sama yang masa lalu itu. Ya, dan aku berharap bisa relate sama kalian juga. Terus juga apa ya, aku berharap kedepannya teman-teman juga bisa seneng sama karya-karya aku di industri musik ini kedepannya. And yes, jangan lupa untuk streaming lagu terbaru aku Masalahnya, dan kalian udah bisa tonton visualizernya juga di YouTube guys. It is now out on all digital platforms. Thank you semuanya.
1: Wow, luar biasa. Jangan lupa ya, udah bisa kamu dengerin di All DSP ya.
0: Betul.
1: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu juga.
0: Betul.
1: Kali ya.
0: Betul, yang relate-relate gitu sama lagu Masalahnya, boleh.
1: yang tiba-tiba gamon di jam-jam yang tidak terduga.
0: Yes, ya kan? Kadang tuh karena sering kayak udah ngerasa kayak udah lupa. Tapi sekali ada hal pemicu gitu yang kayak aduh keinget lagi, kayaknya gue masih gamon deh gitu.
1: Bener. Kalau gitu, ya. Kalau kata orang sekarang ketriggernya sering ya.
0: Ketrigger betul.
1: Sering ya. Atau mungkin kamu bikin konten when ya juga bisa tuh.
0: When ya gitu. When yang lupain dia gitu.
1: Gokil. Jadi jangan lupa untuk BTW buat yang mau nge-follow sosial media kamu, Cia bisa di mana?
0: Ada di IG itu felicia.angelica. Felicianya A-nya 2.
1: Oke. Okay.
0: Terus kalau di TikTok itu Cia Paya gitu.
1: Cia Paya. Lucu banget sama IG ya. Oke, kalau gitu jangan lupa didengerin terus dan juga dipakai ya lagunya untuk konten-konten kamu. So, teman berdua gak kerasa banget udah hampir 1 jam Ellen dan Cia menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar Produ FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, kita pamit dulu Cia ya.
0: Yes.
1: So, Ellen Negeri Sandaru pamit and juga
0: Felicia pamit.
1: And bye-bye teman Produ. Bye.

0: mong.
1: Ina, sakuya alina marisa miyo le?
2: Sapu aliman jobu anak.
1: Ya no, tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang dan.
2: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
1: Siaga alina langsung celata ji.
3: Aku sekilo, telur boleh sebut di.
1: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
4: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa ibu hari ini?
5: Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Produe FM.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Oi, nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangkut ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buta.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, Ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produser. Teman terbaik kamu.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Teganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
6: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM.
7: Produe FM,
6: teman terbaik kamu.
8: Lo,
9: kok udah rapi sih meja Mohen?
8: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
9: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
8: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
9: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
8: Iya, hilaf.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
4: Semestinya

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adik kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adik. Adik, mana tugasnya? Biar mama dampingi adik kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adik piber main?
1: Mama dan adik sama-sama kerja ini tugas eh. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor 1 nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adek pasti bisa.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

94.5 FM Pro 2 Bia. Kembali lagi bareng Nurul dan Mbak Dinar yang akan menemani pagi kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. So, tetap stay tune di FM Pro 2 Bia karena bakal kita akan lanjutkan dengan musik dan obrolan seru lainnya. Tetap di 94.5 FM Pro 2 Bia, teman terbaik kamu.

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Apitoi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Mana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Sudah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1900.

0: 2022. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di Stovia pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama Stovia, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 bareng Nurul Sandi. Info pertama, Indonesia Tourism Outlook jadi referensi baca dinamika pariwisata Republik Indonesia. Kementerian Pariwisata meluncurkan Indonesia Tourism Outlook 2026-2027 yang dapat dijadikan sebagai referensi strategis oleh pemangku kepentingan dalam membaca dinamika, menangkap peluang, mengantisipasi tantangan, serta menentukan arah pengembangan pariwisata menuju 2027. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mempertemukan perspektif kebijakan dengan perkembangan serta kebutuhan industri. Outlook itu tidak hanya memotret kondisi pariwisata, tetapi juga memberikan gambaran mengenai peluang, tantangan, dan prioritas yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan pariwisata Indonesia ke depan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 selanjutnya, Cerdas Cermat Jagat Satwa Nusantara 2026 resmi dibuka. Pendaftaran Cerdas Cermat Jagat Satwa Nusantara 2026 resmi dibuka pada 28 September 2026. Pendaftaran berlangsung hingga 10 Oktober 2026. Kompetensi tersebut ditujukan bagi siswa kelas 5 dan kelas 6 SD MI. Sebanyak 36 sekolah akan dipilih sebagai peserta, dan program ini membawa materi edukasi satwa dan konservasi untuk digunakan sekolah.
0: Info Pro 2 FM.
1: Info terakhir datang dari dunia olahraga, CDM Indonesia puji perjuangan tim bulu tangkis. Save the Mission atau CDM, tim kontingen Indonesia Todo Tua Pasaribu memuji sejumlah atlet bulu tangkis merah putih yang sudah mengeluarkan perjuangan terbaik tapi tidak mencapai babak final pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. CDM menilai hasil tersebut tidak mengurangi hormat dan pujian dari kontingen kepada para atlet yang sudah berjuang dengan membawa nama baik Indonesia pada ajang internasional. Sekian Info Pro 2 bareng Nurul Sandi.

0: perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Berat.
1: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
2: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
1: Emangnya kenapa?
2: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
3: Hormat rak, tegak rak.
4: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

94.5 FM Produbia, kembali lagi bareng Nurul dan Mbak Dinar di Spada. Selamat pagi teman Produa. Nah, pagi ini suasananya agak berbeda nih ya. Langitnya cerah tapi kelihatan agak mendung nih. Matahari ini tuh kayak masih malu-malu gitu ya buat muncul. Dan biasanya nih ya, kalau cuaca mendung begini tuh bawaannya tuh ada dua ya. Yang pertama, pengen bikin kopi, selimutan terus lanjut tidur nih. Yang kedua, wah cocok banget nih buat galau. Tapi jangan sampai ya teman-teman, yang mendung cuma langitnya aja, mood kita tuh jangan ikut mendung. Karena sekarang tuh kita udah masuk di hari Selasa ya teman-teman. Kalau kemarin mungkin masih penyesuaian nih setelah weekend. Hari ini tuh waktunya mulai pelan-pelan masuk ke ritme lagi. Justru cuaca yang agak mendung gini tuh bisa kita nikmati dengan cara yang sederhana nih. Sarapan dengan tenang, minum sesuatu yang hangat, dengerin musik favorit sambil siap-siap menjalani aktivitas. Dan kalau pagi ini kalian merasa energinya belum full, nggak apa-apa loh. Karena kita tuh nggak harus ya selalu bangun dengan energi yang langsung 100% gitu ya teman-teman. Kadang juga tuh cukup bilang aja nih ke diri sendiri, okay, hari ini tuh jalanin aja pelan-pelan, yang penting tetap jalan ya. Jadi meskipun langit pagi ini agak kelabu, semoga semangat kalian tuh tetap punya warna. Karena cuaca boleh mendung, tapi rencana dan semangat jangan ikut redup ya teman-teman. Tetap bareng Nurul dan Mbak Dina di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng
2: mas. Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Produa FM, teman terbaik kamu.
7: Selamat pagi teman Produa.

meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

94.5 FM Pro 2 Mia, kembali lagi bareng Norol di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Masih di suasana pagi, dan sebelum lanjut menjalani berbagai aktivitas hari ini, ada satu hal sederhana nih yang mungkin sering banget teman-teman Pro 2 lewatkan, yaitu sarapan. Kadang-kadang nih ya, buru-buru berangkat kerja, kuliah, sekolah, atau bahkan karena masih pengen rebahan 5 menit lagi, sarapan akhirnya jadi urusan nomor sekian ya. Padahal sarapan itu bukan cuma soal bikin perut nggak bunyi kriuk-kriuk di tengah aktivitas nih teman-teman. Tapi sarapan juga bisa jadi salah satu cara buat ngasih tubuh kita tuh energi setelah semalaman nggak makan. Kalau mungkin ya, teman-teman semalaman tuh nggak makan ya. Nah, nggak harus juga nih sarapan yang bikin ribet. Nggak harus nasi lengkap sama lauk pauk satu meja. Cukup roti, telur, buah, oatmeal, atau makanan sederhana nih lainnya yang juga bisa jadi pilihan. Yang penting jangan sampai baru jam 9 pagi perut udah demo duluan nih teman-teman. Dan menariknya ya, sarapan juga bisa jadi momen kecil buat memulai pagi kita tuh dengan lebih tenang daripada bangun langsung buka HP, scroll TikTok, Instagram, atau chat yang belum dibalas nih. Coba kasih waktu sebentar buat diri sendiri, duduk, makan, minum, dan nikmati pagi ini. Karena terkadang nih ya teman-teman, memulai hari dengan baik itu nggak harus dengan melakukan sesuatu yang besar. Bisa dimulai dari hal sederhana seperti nggak melewatkan sarapan. Jadi buat pagi ini, kalau yang belum sarapan, jangan cuma isi baterai HP, tapi baterai tubuh juga jangan lupa diisi. Karena aktivitas seharian butuh energi, dan energi yang baik bisa dimulai dari meja makan. Tetap santai, tetap enjoy, dan tentunya tetap di 94.5 Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

sahabat Poin 5 FM Pro 2 Biak, masih bareng Nurul di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah teman-teman, kalau ngomongin cara memulai hari nih, ada satu ritual yang kayaknya gak pernah absen ya buat sebagian anak muda atau di zaman sekarang ini. Ya benar sekali, ngopi ya teman-teman. Ada nih ya yang tim kopi panas, ada juga yang kalau belum minum es kopi tuh rasanya pagi belum resmi dimulainya atau hari tuh belum resmi dimulai. Nah, ternyata kopi panas sama es kopi tuh punya sedikit perbedaannya loh teman-teman Pro 2. Kopi panas tuh bisa disebut mengekstrak sedikit lebih banyak antioksidan nih dibanding cold brew. Walaupun bedanya tuh relatif kecil, sementara buat sebagian orang, cold brew tuh bisa terasa lebih lembut di perut karena tingkat keasamannya tuh cenderung lebih rendah. Tapi yang perlu diperhatikan nih ya, justru bukan cuma panas atau dinginnya ya teman-teman, melainkan isi tambahannya. Gula, sirup, atau creamer yang berlebihan bisa menambah kalori dan memengaruhi gula darah ya teman-teman. Jadi sebenarnya tuh nggak ada ya yang harus menang antara kopi panas atau es kopi. Tinggal pilih aja nih sesuai selera dan kondisi tubuh. Yang penting ngopinya tuh santai, jangan sampai kopinya yang bikin melek tapi tugas dan kerjaan malah bikin merem ya teman-teman. Tetap di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Loh nak, kok nggak garap tugas sekolah?
1: Paket datanya habis, Bunda.
0: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
1: Tapi, Bunda.
0: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

94.5 FM Pro 2 Biak. Masih bareng Nurul yang menemani pagi kamu hari ini. Nah, teman-teman berdua, ngomongin pagi-pagi nih ya, ada satu pertanyaan sederhana nih. Kalian tuh tim sarapan atau tim yang baru makan kalau udah lapar sih? Karena kalau ngomongin sarapan nih ya, ternyata aliran kita tuh beda-beda ya teman-teman. Ada yang baru buka mata langsung cari nasi kuning, nasi goreng, atau makanan berat lainnya nih. Katanya kalau belum makan berat, belum bisa diajak menjalani hari nih ya teman-teman. Ada juga nih ya yang tim sarapan ringan, cukup roti, pisang, biskuit, atau segelas susu aja nih, yang penting ada sesuatu masuk sebelum beraktivitas. Tapi ada juga nih ya teman-teman, tim yang gak sarapan sama sekali. Bukan karena gak mau sarapan, tapi katanya kalau makan terlalu pagi tuh malah bikin perut mules ya teman-teman. Baru sarapan, belum sempat beraktivitas, malah harus cari toilet dulu nih. Waduh, bahaya ya teman-teman. Nah, sebenarnya tuh kebutuhan sarapan tiap orang tuh memang bisa berbeda ya. Yang penting nih ya, kalau tubuh teman-teman nyaman dan aktivitas tetap jalan, pilih pola makan pagi yang sesuai dengan kondisi teman-teman semua. Jadi nih ya, pagi-pagi ini nggak perlu debat nasi versus roti, sarapan versus nggak sarapan. Yang penting jangan sampai baru jam 9 pagi perut udah bunyi kayak sound system ya teman-teman. Tetap santai, tetap enjoy, dan tetap bareng 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jamret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijamret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Kamu sih aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

94.5 FM Pro 2 Biak, masih bareng Nurul di Spade. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, teman-teman Pro 2, setelah ngomongin sarapan nih ya, ternyata ada satu hal lagi yang gak kalah penting nih buat memulai hari ini, yaitu apa yang kita masukin nih ya ke dalam perut. Karena nih ya, sarapan itu bukan cuma soal kenyang, tapi bisa juga jadi kesempatan buat kasih tubuh asupan yang punya serat. Nah, serat sendiri tuh membantu melancarkan pencernaan nih teman-teman, dan bikin rasa kenyang bertahan lebih lama. Ada nih ya beberapa makanan yang bisa jadi pilihan kamu untuk memulai hari, yaitu misalnya sarapan alpukat yang punya kandungan serat cukup tinggi nih. Terus ada kacang hitam dan lentil yang juga kaya serat dan bisa membantu memberikan rasa kenyang lebih lama. Nah, buat yang lebih suka sayuran nih, ada bayam. Mau yang simple dan manis, bisa juga pilih buah pir. Bahkan kulit pirnya jangan buru-buru dibuang ya, karena sebagian seratnya justru terdapat di bagian kulit. Tentunya dicuci dulu ya, sampai bersih teman-teman. Nah, buat topping oatmeal atau cemilan, ada juga biji labu nih yang bisa jadi pilihan sumber serat. Jadi, sebelum memulai hari, coba sesekali perhatiin juga nih isi piring kita. Nggak harus langsung berubah jadi anak hidup sehat yang tiap pagi makannya salad. Pelan-pelan aja, yang penting ada pilihan makanan yang lebih beragam dan kaya serat. Karena kalau pencernaan nyaman menjalani

0: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

94.5 FM Pro 2 Biak. Masih bareng Nurul di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, teman-teman Pro 2, sarapan udah, kopi mungkin juga udah ya. Sekarang tuh waktunya masuk ke memulai aktivitas hari ini nih. Buat yang sekarang lagi di jalan, hati-hati ya. Jangan karena takut telat, akhirnya perjalanan pagi tuh berubah jadi film action nih. Santai, yang penting tetap fokus dan aman sampai tujuan. Buat yang udah sampai di sekolah, kampus, ataupun tempat kerja, mungkin ada yang baru duduk sambil buka laptop, ada yang masih ngumpulin nyawa, atau bahkan baru mulai mikir nih, hari ini apa ya yang harus aku kerjain? Dan itu tuh gak apa-apa banget ya teman-teman. Kita tuh gak harus langsung produktif 100% sejak di menit pertama sampai di tempat tujuan ya. Kadang tuh tubuh dan pikiran juga tuh butuh waktu buat masuk ke mode aktivitas. Coba mulai dari hal yang paling sederhana dulu nih. Rapikan meja, cek agenda hari ini, tentukan satu atau dua hal yang paling penting. Lalu mulai dari situ, gak perlu langsung mikirin semua tugas yang numpuk sekaligus. Karena kalau semuanya dipikirin bersamaan nih ya, yang ada baru jam 8 pagi, kepala udah minta weekend lagi. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang sedang dalam perjalanan atau udah sampai tujuan, nikmati proses memulai hari. Nggak harus ngebut, yang penting bergerak, nggak harus langsung sempurna, yang penting mulai. Semoga hari ini aktivitasnya lancar, urusannya dimudahkan, dan moodnya tetap aman terkendali. Tetap santai, tetap enjoy, dan tetap di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar, teman Pro 2 di Espada. Selamat pagi teman Pro 2 yang siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini nih. Nah teman Pro 2, jam sekarang sudah menunjukkan pukul 8 lebih 23 menit nih waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Selamat pagi buat kamu yang baru saja bergabung barengan sama Dinar di Espada. Selamat pagi teman Pro 2 di hari ini, hari Selasa 29 September 2026 teman Pro 2. Gimana kabar pagi pagi kalian hari ini? Semoga masih semangat ya nih menjalankan aktivitas di hari ini. Yang mungkin dari tadi sudah sibuk dengan aktivitas, tetap gas ya. Yang lagi di perjalanan, hati-hati nih di jalan. Dan yang mungkin baru selesai sarapan, semoga kenyang dan siap menghadapi hari-hari ini teman Pro 2 ya. Ngomong-ngomong Selasa pagi, biasanya kamu paling sibuk nih ngapain teman Pro 2? Ha? Kerja kah? Sekolah? Kuliah? Beres-beres rumah? Atau masih ada yang menjalani ritual wajib yaitu duduk sebentar, pegang HP, terus bilang 5 menit lagi deh mulainya ya? Yang penting apapun aktivitas kamu di pagi hari ini teman Pro 2, jangan lupa kasih sedikit waktu ya untuk menikmati pagi. Kadang memang kita tuh terlalu fokus untuk mengejar aktivitas sampai lupa kalau pagi ini tuh juga harus juga bisa dinikmati teman Pro 2. Dan buat kamu yang sedang menemani Dinar sambil bekerja atau beraktivitas, terima kasih banyak ya sudah memilih Pro 2 Biak nih sebagai teman pagi untuk pagi kamu ini untuk memulai aktivitas teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay barengan sama Dinar karena di Sepeda Selamat Pagi teman Pro 2 kita bakal terus ngobrol nih, berbagi informasi dan tentunya ditemani musik-musik pilihan untuk bikin Selasa kamu tuh lebih seru teman Pro 2. Sekali lagi selamat menjalani hari teman Pro 2, semoga semua urusan hari ini lancar dan jangan lupa senyum dulu sebelum mulai beraktivitas ya teman Pro 2. Tetap stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

0: Untuk menentukan berapa kecepatan angin, dibutuhkan sebuah alat pengukur kecepatan angin yang bernama anemometer. Alat ini yang paling banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Alat ini masih diyakini alat yang paling akurat untuk mengukur kecepatan angin, juga dapat digunakan untuk mengukur tinggi gelombang laut dan mengukur tekanan udara. Berdasarkan fungsi, ada dua macam anemometer. Pertama, velocity anemometer, terdiri dari cup dynamometer, wind wheel anemometer, hot wire anemometer, laser Doppler anemometer, sonic anemometer, acoustic resonance anemometer, ping pong ball anemometer. Kedua, pressure anemometer, terdiri dari plate anemometer dan tube anemometer. Menurut sejarah, anemometer pertama kali dibuat oleh seorang seniman yang berasal dari Italia, yaitu Leon Battista Alberti pada tahun 1450.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

94.5 FM Pro 2 Biak. Masih bareng Nurul di Sepada. Selamat pagi teman-teman Pro 2. Nah, sekarang buat yang tadi masih di jalan dan mungkin sekarang udah sampai di tempat tujuan nih, entah di kantor, kampus, sekolah, atau tempat aktivitas lainnya. Nah, pertanyaan sekarang nih, udah siap belum sih untuk menjalani hari ini? Karena ternyata nih ya, sampai di tempat tujuan itu belum tentu ya langsung masuk ke mode produktif. Ada nih ya, yang kalau mau mulai kerja atau belajar tuh harus ditemani musik. Katanya tanpa musik, suasananya tuh terlalu sepi dan otak tuh malah nggak mau diajak kerja gitu ya teman-teman. Ada juga yang justru butuh suasana tenang, meja rapi, HP ditaruh agak jauh, terus mulai fokus mengerjakan satu persatu. Tapi ada satu tipe lagi nih yang kayaknya paling relate, niatnya fokus tapi gampang banget ke distract. Misalnya baru buka laptop mau kerja, tiba-tiba lihat notifikasi, buka HP sebentar, malah scroll media sosial lainnya. Terus lihat teman ngobrol, ikut nimbrung, tahu-tahu udah 30 menit berlalu ya, dan kerjaannya tuh masih di halaman pertama aja. Sebenarnya distraksi itu memang gampang muncul ya teman-teman, apalagi kalau lingkungan sekitar lagi ramai nih. Jadi kalau hari ini ada pekerjaan atau tugas yang harus diselesaikan, coba kasih diri sendiri waktu buat benar-benar fokus. Nggak perlu langsung berjam-jam. Mulai aja dari beberapa menit tanpa buka hal-hal yang nggak berhubungan sama tugas. Yang mau kerja sambil dengerin musik juga boleh nih, mau suasana hening, silakan. Yang penting cara fokusnya cocok sama diri sendiri ya teman-teman. Karena produktif itu bukan berarti harus serius sepanjang waktu. Yang penting tahu kapan waktunya fokus, kapan waktunya istirahat, dan kapan waktunya bilang, oke, HP nanti dulu, kerjaan kita selesaikan. Semangat beraktivitas buat teman-teman Pro 2, tetap santai, tetap enjoy, dan tetap di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

94.5 FM Pro 2 Biak, masih bareng Nurul di pagi hari ini. Nah, teman-teman Pro 2, selanjutnya kita sama-sama akan mendengarkan pemutaran paket produk musik kegiatan aktif akselerasi kreatif musik dari Kemenparekraf dari Ermukim Squad dengan judul lagu Musamus. Selamat mendengarkan.